101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Ya, di sana tepatnya 724 di RRI Pro 4 91,7 MHz. Adik sanak yo, dimanapun Anda berada, di Barendo Pagi dengan Inga Sofi. Yo adik sanak, dimana tentunya kami mengucapkan selamat pagi, semangat pagi, dan juga semangat untuk berkarya di pagi hari iko untuk segala adik sanak yang baru ndak mulai berutinitas di pagi hari iko. Mungkin ada yang sudah mulai beres-beres rumah, masak di dapur untuk keperluan satu harian. Kemudian juga adik sanak yang masih ada di pasar, baik itu di terminal Panorama, kemudian di Pasar Minggu, di Pagar Dewa, dan juga di ujung di Pasar Kaget nih, di Pematang Gubernur. Tentunya adik sanak masih setia di Budaya Nusantara kami di RRI Pro 4 91,7 MHz ya adik sanak yo. Nah, tentunya di pagi kini kok banyak tuh aktivitas adik sanak yang memang hari Sabtu kok terkategori aktivitas yang tidak terlalu padat seperti di hari Senin sampai hari Kamis di adik sanak yo. Tentunya adik sanak ada yang sudah mulai berjoging atau berolahraga di kawasan spot center Pantai Panjang atau beberapa titik-titik yang memang untuk spot-spot olahraga, dan juga sambil mendengarkan musik ataupun sambil bercanda berkelakar dengan keluarga besar, dan juga sudah mulai ada yang bersantai, ada juga yang menikmati cuaca yang kini sudah mulai naik ya, yang mulai agak cerah ketek-ketek. Nah, tentunya dengan beraktivitas sambil mendengarkan musik tentunya menjadi salah satu penyemangat adrenalin kita dari sana ke segalanya. Nah, tapi itu memang menjadi hal yang rutinitas bagi kita, yang hal bagi manusia. Namun ternyata musik ternyata tidak hanya didengarkan untuk kita baik nih adik sanak yo, tapi juga dapat mempengaruhi perilaku sejumlah hewan adik sanak yo. Dari yang dilansir di rri.co.id, anjing dan kucing misalnya dapat menunjukkan respon berbeda terhadap jenis musik tertentu. Seperti dilansir VCI Animal Hospital, musik dapat membantu mengurangi stres pada anjing dan kucing dalam kondisi tertentu nih adik sanak yo. Nanti adik sanak bisa baca di rri.co.id nih. Namun respon setiap hewan terhadap musik dapat berbeda dan tidak selalu memberikan efek yang sama. Dan untuk anjing, musik klasik, soft rock, dan reggae disebut dapat membantu hewan lebih rileks. Sebaliknya musik dengan tempo cepat, teng-teng-teng-teng-teng-teng, atau suara cok keras yang gedebak-gedebuk-gedebak-gedebuk, ya mungkin tidak di sana, ya, dapat meningkatkan kegelisahan pada beberapa anjing. Menariknya, anjing juga tidak selalu memberikan respon yang sama ketika mendengarkan musik berulang kali. Dan beberapa penelitian menunjukkan anjing lebih tenang ketika mendengarkan variasi lagu dibandingkan musik yang sama terus-menerus. Musik juga dapat membantu nih adik sanak yo untuk hewan seperti anjing menghadapi kondisi memicu stres, termasuk ketika ditinggalkan pemiliknya. Nah, seperti anak anjing yang juga dapat mendengarkan musik saat menjalani pelatihan kandang atau waktu istirahat. Nah, buat adik sanak yang kini sangat setia ataupun memang masih memelihara hewan seperti anjing dan kucing, bisa menjadi referensi informasi yang kami sampaikan tadi di sana yo, bahwa musik itu ternyata sangat mempengaruhi kedua hewan tersebut. Nah, kalau tidak percaya tentunya di sana bisa mencobanya dengan beberapa bobot di sana yo. Nah, tentunya di sana bisa membaca di lansir rri.co.id, dan juga dapat di download di RRI Digital. Masih bersama kami nih sambil mendengarkan lagu juga nih, sekarang coba-coba dulu dengan hewan anjing dan kucing dengan lagu-lagu yang kami sajikan nih, budaya Nusantara, siapa tahu berpengaruh juga untuk perilaku hewan yang memang kita pelihara nih, apakah memang bisa untuk lebih softly atau memang ada pengaruh-pengaruh yang hal yang positif untuk hewan yang kita pelihara. Bersama kami masih nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat untuk Barendo Pagi nih adik sanak yo. Nanti jangan lupa juga jam 8 ada kabar kita yang memang setiap jam kita akan melansir informasi-informasi yang terupdate di rri.co.id. Bersama kami Inga Sofi di 91,7 MHz di RRI Pro 4.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

Dari sana kabar kita di pagi hari itu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di mana semangat, kepanduan, dan komitmen membangun generasi muda mengemuka dalam apel besar memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Balai Raya Semarang, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan yang dihadiri sejumlah kepala daerah serta tokoh kepramukaan di Provinsi Bengkulu. Mewakili Gubernur Bengkulu sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu, Helmi Hasan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bengkulu, R.A. Deni, bertindak sebagai pemimpin ampel. Dalam amanat Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso yang dibacakan, ditegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekedar persoalan bercocok tanam. Menurut amanat tersebut, swasembada pangan mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, hingga pengelolaan sumber daya. Generasi muda juga didorong untuk memiliki kesiapan dalam mengenali serta ikut menyelesaikan berbagai persoalan nyata yang ada di lingkungan sekitar.

Informasi selanjutnya dari kabar Kito Risanak, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat 4.000 warga Kabupaten Kaur yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Maka dari itu, Dinas Dukcapil Kaur meminta warga yang belum melakukan perekaman KTP untuk tidak menunda proses tersebut. Warga dapat mendatangi kantor Dinas Dukcapil Kaur maupun lokasi pelayanan jemput bola di kecamatan-kecamatan untuk melakukan perekaman data biometrik. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, jika seseorang warga sudah berusia 23 tahun namun belum memiliki KTP, maka datanya akan dinonaktifkan sementara. Kebijakan penonaktifan data kependudukan bagi warga yang belum melakukan perekaman ini sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, Risanak juga warga diminta untuk segera memastikan status administrasi kependudukannya agar tidak mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan publik, karena penonaktifan data kependudukan dapat berdampak terhadap akses terhadap sejumlah layanan yang membutuhkan data kependudukan aktif. Demikian Risanak, informasi kabar Kito di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan informasi selanjutnya dari kabar Kito, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi, dua informasi tadi dari sana dapat melansirnya di rri.co.id atau juga dapat mendownload di RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Ya, di sana masih di Brendo Pagi 91,7 MHz RRI Pro 4 bersama kami Inga Sofi di Brendo Pagi hari Iko, di mana kini waktu masih menunjukkan pukul 8 lewat 43 menit. Ya, di sana segalo dan nampak cuaca di pagi hari Iko begitu cerah di sana. Nah, apapun yang adik sanak lakukan tentunya membersamai kami di lagu-lagu di persembahan budaya Nusantara nih adik sanak. Dan tentunya dengan semangat pagi sebelum beraktivitas secara padat, kami sarankan untuk adik sanak juga untuk berusaha untuk menyeruput air putih ataupun tentunya pola hidup sehat. Sarapan pagi dulu dah di sana yo, supaya ada energi yang masuk ke dalam tubuh yang bisa seimbang antara rutinitas kita sehari-hari dan juga asupan makanan yang tentunya bisa diproduksi di tubuh kita. Nah, di sana di hari Sabtu tentunya banyak aktivitas yang ringan ya buat adik sanak segalo untuk melakukan aktivitas ya, apalagi Sabtu iko hari weekend buat adik sanak segalo, apalagi yang

0: yang dilansir di rri.co.id Nyarik Sanak Yo, di mana gaya hidup hemat menjadi salah satu kebiasaan yang dapat membantu seseorang mengatur keuangan dengan lebih baik. Seperti di Jepang, dikenal memiliki berbagai kebiasaan sederhana yang dapat menjadi inspirasi dalam mengelola pengeluaran sehari-hari nih Adik Sanak. Dilansir dari laman coinworks.com, salah satu kebiasaan yang dapat diterapkan adalah membeli barang sesuai kebutuhan. Sebelum berbelanja tentunya kita dapat membuat daftar agar tidak mudah membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Masyarakat juga ataupun Adik Sanak juga dapat membiasakan membawa barang yang dapat digunakan kembali, misalnya membawa botol minum dan tas belanja sendiri untuk mengurangi pembelian barang sekali pakai. Kemudian juga memasak makanan sendiri juga dapat membantu mengurangi pengeluaran. Selain lebih hemat, seorang dapat mengatur bahan dan porsi makanan sesuai kebutuhan keluarga. Nah, di sana tentunya di akhir bulan Niko, hemat-hemat lagi tuh dah. Taulah sendiri cak mano harga-harga kebutuhan harga yang bahan baku 9 bahan pokok yang terus kian hari makin merangkak, kadang turun sebentar terus naiknya cepat. Nah, tentunya Adik Sanak juga pandai-pandai untuk memanage keuangan agar bisa menjadi referensi informasi tadi untuk kita segalo dan Adik Sanak segalo untuk pola hidup sederhana yang diuji ataupun salah satu informasi dari yang dilansir di rri.co.id. Masih bersama kami 91,7 MHz RRI Perompak yang kesana Pareno pagi, nanti sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat akan ada kabar kita yang juga dilansir dari rri.co.id. Bersama saya Inga Sofi di Barendo Petang.
1: 0811 7816 544 Mobile application RRI Digital.

Kabar kita di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Adik Sanak di 91,7 MHz, di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian untuk kesejahteraan suku Dayak di Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan di Istana Merdeka Jakarta Jumat 28 Agustus 2026. Seskap Teddy mengungkapkan Panglima Jilah menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo. Ia mengatakan kepala negara merespon langsung sejumlah aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah. Ia juga menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan tersebut antara lain di wilayah Sanggau dan sekitarnya guna mendukung konektivitas serta aktivitas masyarakat. Selain infrastruktur, Presiden Prabowo turut memberikan perhatian terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Dayak dengan sekolah rakyat dan memberikan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Dan Presiden juga menginstruksikan pembangunan rumah adat Dayak sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat sekaligus upaya menjaga keberadaan dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Informasi selanjutnya disenak dari kabar kita, gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bengkulu Tengah diwacanakan kembali dibuka setelah sebelumnya sempat dihentikan. Namun pengaktifan kembali layanan tersebut masih terkendala ketersediaan peralatan perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah Adnan Kasidi mengatakan ketersediaan peralatan rekam dan cetak menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan pelayanan di gerai MPP. Tanpa dukungan peralatan yang memadai, pelayanan administrasi kependudukan di lokasi tersebut belum dapat berjalan secara maksimal. Menurut Adnan, pengadaan peralatan rekam dan cetak di MPP menjadi salah satu prioritas dalam usulan anggaran tahun 2027. Pihaknya berharap usulan tersebut dapat disetujui sehingga pelayanan di gerai Dukcapil MPP dapat kembali beroperasi secara penuh. Demikian dari sana informasi kabar kita yang dilansir dari rri.co.id. Yang Adik Sanak juga dapat membacanya dan juga bisa mendownload di RRI Digital. Simak kembali informasi terupdate 1 jam ke depan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama kami 91,7 MHz RRI Pro 4.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedo.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Iya, di sana tentunya masih bersama kami di Berendo Pagi hari Iko. Dan nanti kebersamaan kita di Berendo Pagi akan berakhir pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti akan diganti oleh Donga Arpan ya adik sanak yo. Bersama kami 91,7 MHz nih adik sanak dengan semangat pagi dengan cuaca yang cerah tentunya mendukung seluruh aktivitas kita segalo di pagi hari Iko, tepatnya di akhir pekan dan juga di akhir bulan ya di sana ya. Nah, tentunya ada beberapa tips yang perlu kami sampaikan untuk di Berendo Pagi kali Iko, di mana adik sanak juga tentunya sudah banyak yang berolahraga. Tentunya pakai sepatu beragam dah adik sanak yo. Nah, sepatu olahraga juga memiliki material yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas, bantalan, dan dukungan saat digunakan. Karena itu, cara merawat dan menyimpannya perlu diperhatikan agar material sepatu tidak cepat kaku, berubah bentuk, atau kehilangan kenyamanan. Kenyamanan, oh berat potan. Asits dan Brooks sama-sama menyarankan agar sepatu olahraga dijauhkan dari panas berlebih serta dirawat sesuai materialnya. Di mana diantaranya bersihkan secara rutin, tetapi jangan terlalu keras, hindari mesin cuci dan pengering, jangan menjemur sepatu langsung di bawah matahari, pertahankan bentuk sepatu saat dikeringkan, jangan selalu menggunakan pasangan yang sama, kemudian simpan di tempat sejuk kering dan tidak tertindih. Nah, tentunya tips-tips tadi bisa mengurangi kebingungan kita segala dan sana yo, cek mana cara merawat sepatu apalagi habis olahraga, apalagi sepatu yang galak-galak kita pakai untuk berrutinitas di kantoran. Nah,

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

informasi kabar kita, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Adik Sanak, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima bantuan 2,2 ton rendang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Makanan siap saji hasil donasi ASN serta masyarakat sumber tersebut didistribusikan untuk penyintas bencana di NTT. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, menyerahkan bantuan tersebut secara langsung kepada perwakilan BNPB di Labuan Bajo. Selanjutnya rombongan mendistribusikan 500 kg rendang menuju pos Kabupaten Manggarai untuk warga terdampak bencana. Kedatangan rombongan disambut hangat Bupati Manggarai Heribertus Nabit dalam sebuah dialog penuh keakraban di lokasi penampungan. Mahyeldi menegaskan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian serta wujud dukungan moral warga Sumatera Barat bagi NTT. Rendang dipilih sebagai bantuan utama bencana karena memiliki daya tahan lama, bergizi tinggi, serta disukai masyarakat. Kuliner khas ini sangat praktis dipanaskan serta dikonsumsi bersama nasi di tengah kondisi darurat pasca bencana alam. Informasi selanjutnya disanak dari kabar kita, kebakaran hutan dan lahan kembali menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan namun juga berpengaruh terhadap kesehatan, aktivitas pendidikan, serta keberlangsungan pelayanan publik terutama bagi anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai karhutlah tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan titik api dan luas lahan yang terbakar. Karhutlah menjadi ujian bagi kemampuan negara dalam memastikan anak-anak tetap sehat, aman, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan pelayanan publik di tengah kondisi yang tidak pasti. Hal tersebut sejalan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru Riau pada Senin 24 Agustus 2026 untuk meninjau langsung penanganan karhutlah, di mana Presiden memimpin rapat penanganan karhutlah di Posko Aju Provinsi Riau dan menekankan pentingnya tindakan dini agar hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Demikian dari sana informasi dari kabar kita pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantikan 1 jam ke depan kabar kita selanjutnya di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan informasi tadi tentunya menutup rangkaian di Barindo Pagi bersama saya Inga Sophie dari sana segalonyo. Dan tentunya nanti akan disambung oleh Donga Arpan di Barindo Siang. Kami mengucapkan terima kasih kepada kebersamaan adik sanak segalo dan sampai jumpa.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sana. Di Berendo Siangku dan Arif Rahman akan ngawangi sanak-sanak kami segalanya sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Nah, caknya banyak yang kondangan hari kuda, banyak yang dah makan daging, makan gratisan. Nah, selamat menemani sanak-sanaknya, selamat silaturahmi dengan kawan-kawan mungkin ada sanak dak. Tapi yang begawi tetap semangat, semoga hari ini apa yang kita kerja juga lancar, lebih-lebih yang punya acara di rumah masing-masing. Kami akan hadirkan terus lagu-lagu penyemangatnya serta informasi-informasi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berendo Siang dengan Arif Rahman.
0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Hari sana Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya memperkuat sinergi Indonesia dan juga Filipina untuk mendorong ekosistem ekonomi kreatif ASEAN. Itu dibahas saat Tengku Rifki menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Christopher P. Di pertemuan membahas pemetaan potensi ekonomi kreatif kedua negara, optimalisasi nota kesepahaman ataupun MOU. Tak hanya itu, keduanya turut membahas persiapan World Konferensi or Creative Economy. Jadi mengutip keterangan Hari Iko, Sabtu 29 Agustus 2026, Tengku Rifki menilai kedua negara memiliki kesamaan sekaligus potensi yang saling melengkapi. Dia berharap kolaborasi talenta kreatif kedua negara dapat melahirkan inovasi baru yang memberikan manfaat bersama. Sementara itu, Dubes Christopher B. Montero menyatakan ketertarikannya mempelajari pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Ini termasuk ya kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi kerjasama Indonesia dengan Filipina sebelumnya diwujudkan melalui kolaborasi batik barong. Jadi kolaborasi ini mendukung pakaian barong Filipina dengan teknik dan juga motif batik tradisional Indonesia di tingkat regional. Indonesia mendukung inisiatif Filipina sebagai ketua ASEAN 2026. Inisiatif tersebut berupa pembentukan ASEAN Center of Excellence for Creative Industry ataupun ACCI di Manila. Jadi pusat tersebut diarahkan menjadi wadah kolaborasi dan juga eksplorasi ekonomi kreatif bagi negara-negara ASEAN. Adapun Tengku Rifki turut juga mengundang delegasi Filipina menghadiri WCCI 2026 pada 21 sampai 23 Oktober di Jekpo, Kemayoran. Nah, jadi kedua negara juga membahas keterlibatan talenta kreatif, pertukaran promosi, serta pop-up exhibition produk kreatif Indonesia dan juga Filipina. Informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Suasana siang masih dengan saya, Arman. Selamat beraktivitas, yang libur selamat libur. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini lancar-lancar segala.

bagar hiu. Seperti namanya, makanan ini berbahan ikan hiu. Biasanya, masyarakat menggunakan hiu jenis punai ataupun hiu tanduk karena aroma dari ikan hiu jenis tersebut tidak terlalu amis dan kulitnya terbilang lembut ketimbang hiu jenis lainnya. Bagar hiu ini terbuat dari bahan daging ikan hiu, ketumbar bulat, pala, cengkeh, kayu manis, asam jawa, lengkuas, cabai, bawang putih dan merah, serta kelapa goreng yang berfungsi untuk mengentalkan masakan bagar hiu. Pada saat dibuat, ikan hiu dipotong sesuai selera, kemudian disiram jeruk nipis agar bau amisnya benar-benar hilang. Setelah itu, bawang merah dan putih ditumis sampai harum, lalu bumbu lainnya dan tambahkan

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kadisana Kementerian Kehutanan bersama unsur gabungan memperketat operasi penanganan kebakaran hutan dan juga lahan menyusul meningkatnya titik panas ataupun hotspot di kawasan Sumatera dan juga Kalimantan. Penanganan dilakukan melalui pemandangan darat, pemadaman darat, ground check, patroli, moving up, waterbombing, operasi modifikasi cuaca, serta penguatan pencegahan dan juga pemantauan di wilayah prioritas. Berdasarkan siaran pers Kemenhub pada 28 Agustus 2026, jak pantauan-pemantauan Sipongi Kemenhub yang bersumber jak satelit NASA Terra Aqua hingga hari Kamis tanggal 7 Agustus 2006 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, terdeteksi 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan juga 12,696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah alias medium. Pemerintah menegaskan bahwa temuan satelit tersebut tetap memerlukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya kejadian kebakaran aktual. Sekian kabar kita pukul 11, saya Irfan Rahman, selamat siang.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang adik sanak galonyo, jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko yo di sana gitu ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya untuk adik sana yang mungkin anak nanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo dah. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Ah, coba, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Wah, masih fresh graduate-nya, enggak. Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko barista Kopi Kitanya. Jadi apa berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mas?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun.
1: Ya. Awal mulanya ko maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh,
2: di
1: kerja
2: kedai
1: dulu.
2: Kopi.
1: Oh, di kedai kopi. Oke. Datu? Bikin toko juga?
2: Yo. Tuh? Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu.
2: Mbak sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak. Wah, iyalah. Paling nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini? Maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha sendiri?
2: 3 bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan akhirnya belajar sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu-gitu yo. Jadi memang ada pembelajarannya dari kerja gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi ya, gitu
2: betul.
1: Kan? Gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan? Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan? Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan? Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo. Sebenarnya kopi itu kan tidak pulau ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan nggak pahit.
1: Agak pahit?
2: Nggak pahit.
1: Oh, nggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium. Dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau coba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: yang robusta.
2: Yang robusta premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula merah itu
2: ya, kopi susu ya kan? Gula aren bisa juga itu
1: gula aren kan. Iya benar-benar ya. Nah sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih mbak.
1: Oh banyak ya?
2: Banyak
1: yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh kopi soda?
2: Kopi soda
1: siapa yang langsung gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu?
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad, panggilnya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih mbak.
1: Oh ngulik-ngulik. Kan.
2: Ternyata enak, pas dijual ternyata banyak yang minat.
1: Oh banyak yang minat. Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Tidak juga susahnya sih mbak, soalnya itu tuh bagus juga untuk yang untuk diet. Kopi, soda.
1: Iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh ada lemon
3: juga. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh gitu. Yo. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh. Iya, soda.
1: Lebih terasakan itunya.
3: Yeah.
1: Gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 ml.
1: Oh, gitu. Iya. Itu sesuai dengan kesombennya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, kan? Permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Oh. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah
1: ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter otak lah ada. Ya,
2: muter otak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
2: pada Kemiling bandara sama gedung biro umum kantor gubernur.
1: Oh gitu, jauh juga dah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini kantor gubernur.
1: Oh di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa sebotol sekapnya berapa sekapnya?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Oh, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi enggak masuk cuannya, Bos. Dikit ya. Tapi emang, dari kenapa?
2: Kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan proses ya.
1: Iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024 sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri?
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri, apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih mbak, apa sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Gitu.
2: Curhat lah kan, dikasih tips, semangat. Itu lo belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam minggu ya.
2: Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan liatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu kalau Ical lihat sih mbak, lebih ke ngumpul lah malam minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya,
2: nggak
1: setiap hari.
2: Nggak setiap hari nggak, makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan di kilometer 6,5. Nah ternyata memang malam minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak buka di bandara sama di kantor gubernur yang mana buka setiap hari dan ada customernya.
1: Gak mungkin gak ada ya. Pasti lah satu pasti ada lah
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung melamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Oh, emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
2: Bukan kursus sih.
3: Apa tuh? Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu itu emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya? Iya. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya. Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi. Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
1: Gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang enggak enaknya, Wan?
3: Enggak enaknya
1: banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah enggak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer enggak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya, random kadang.
1: Gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi?
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: nggak pakai mesin.
3: Iya, nggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Gitu. Oh, kayak dibejek-bejek gitu kan ya?
3: Iya.
1: Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi
3: tergantung
1: kopi.
3: Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap ada. Hari ya.
3: Iya, ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang kopi. Suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi.
2: Iya,
1: gitu,
2: biasanya.
1: Kan? Biasanya gitu. Biasanya. Tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh, gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh, gitu. Belum briefing dulu ya.
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh.
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek. Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Gitu. Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh, kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: ya, rasanya. Dia enggak fresh
1: gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
2: pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press.
1: Oh iya.
2: Karena beda rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu dia. Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan.
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kata gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau empat, lima.
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Bisa. Kan di mall juga ada, di mall satu lagi. Tapi lihat. Kan kalau di apa ya? Karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka kayak menggandrungin apa ya? Kayak
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di servisnya. Pelayanan.
1: Iya, iya,
2: nah,
1: benar-benar.
2: Kan customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrabin tuh sama customer seperti teman lah kan. Yeah. Dia datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus kasih promo.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan apa ya, kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kencang ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi, boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Iya.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya atau memang?
2: Temanya, jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya, oh gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya?
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke, oke, oke, oke. Rami ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke, oke, oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Tirsa Besar ya?
2: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
1: Oh, iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah undang artis kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya, harus kejar target. Ya, haruslah ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan nah, di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Ada sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko, boleh-boleh. Boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk Arisa Nak Galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari kok, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana, di sana di Siko aja dulu di Proompe, Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Sekarang kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga tepatnya di kayak mana, Cal?
2: Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut. Ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi yeah, boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Di gedung, boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum.
1: Oh.
2: Emang ada tempat

0: rokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kasih Ical kopi lagi mahal kok, Dek.
2: Iya, betul.
1: Kopi lagi mahal.
0: Lagi mahal, Mbak.
1: Cak, mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
0: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak. Kan kita jual kan enggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah. Wajar lah, karena kan memang
1: masih dapat lah.
0: Uh-huh. Karena memang dari dulu tuh Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus. Baru inilah kan mahal lagi, ya rezeki mereka kan. Yeah, nah, dan juga kita kan tidak bisa kan maksudnya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen.
1: Oh, gitu.
0: Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Oh, ngaruh, ya?
0: Ngaruh, karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Gitu, jadi naik. Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah, nah
0: murah.
1: Kali kok mungkin mahal ya, berbahagialah.
0: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum ini petani kopi dah, enggak apa-apa dah.
0: Iya.
1: Emang lagi rezekinya juga ya, kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
0: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
0: Tidak. Karena Ica tahu ini nih nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya, jadi tidak apa-apa. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ,
0: betul.
1: Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dak, untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dak. Nah, dalam waktu dekat kok ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
0: ada.
1: Barista
0: ada dong.
1: Ada dak?
3: Biasanya tergantung nengok customer dulu.
0: Ya, oh betul.
1: Gitu
0: ya.
3: Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya.
1: Oh, boleh.
3: Baru diulik-ulik lagi.
1: Eh, tapi ada dak sih yang ada kopi yang raso-raso buah gitu?
0: Ada, Mbak, itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure
1: gitu.
0: Kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta, lebih
0: robusta, robusta arabica ada
1: oh,
0: semua.
1: Ada
0: semua.
1: Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
0: Ada di arabica ada. Kita ngambil di Curup, Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat.
1: Ya? Emang bijinya yang ada rasa ya?
0: Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
0: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya, rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan, kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat unik.
1: Gitu. Aku pikirnya ada, mungkin ada kayak ada tambahan rasa
0: ya,
1: gitu,
0: betul,
1: ternyata
0: betul.
1: Tidak. Ya.
0: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya, emang ada rasa gitu.
0: Yeah.
1: Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
0: Kalau si Ical cicip, lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Oh masih, jeruk aja ya, masih standar lah
0: standar.
1: Ya. Oh jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
0: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
0: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
0: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan.
0: Iya.
1: Orang yang suka kopi kok dah. Ah,
0: enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalamnya kan. Tapi itu dah sih kalau di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
0: Iya, pasti.
1: Oh pasti,
0: pasti.
1: Ya? Nah di tahun ini kok ada varian baru apa?
0: Di nangka. Asam,
1: asam-asam,
0: asam-asam nangka.
1: Oh,
0: asam nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu? Cempeda.
0: Iya.
1: Cepet-cepet, ya?
0: Cemana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
0: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang.
0: Kacang.
1: Tambah aneh aja.
0: Memang unik Mbak kalau di Arabica gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil di Curup sampai yang kebetulan teman Ical. Jadi kami sama-sama ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
0: Kendala.
1: Selama 4 tahunan lo apa?
0: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu di sini Mbak, apa
1: mungkin
0: ya
1: bahan bakunya kali ya
0: bahan baku yo pertama kan naik kan. Dan juga dulu karena masih di satu yo, di rumah kan, jadi agak payah. Karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual, dan bahan masih naik. Kita naik kan berat di customer, itu agak payah tantangannya. Dan juga hujan. Itu kalau buka di luar hujan tantangan, tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur. Hujan apapun tetap, tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
1: Pasti ada. Pasti ada. Tapi lucu pula dari tiga tuh pasti ada.
0: Pasti ya, ada. Pasti ada ya. Apa ya? Tantangannya masing-masing.
1: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah yang di Pengas Sabtu mungkin karena hujan. Ya, karena tempatnya di luar, di outdoor gitu ya. Oke. Kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda, tanggal tuanya.
0: Iya.
1: Tanggal tua itu banyak utang.
0: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin nikel kali ya.
0: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
0: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya
0: rame. Ya. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
0: Wah, itu sepinya. Sepinya. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame ya?
0: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru. Iya. Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa kalau orang.
0: Puasa kalau orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube gitu, rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari kok. Ado M Hasan, semangat Bang katanya. Siapa itu? Papa.
0: Ade.
1: Oh, Ade. Ada Genta Ardian, Ical, yuk. Ada Zul, Manolah jam 11. Iyo Bang, maaf Bang tadi itu mutari lagu dulu. Ada Sunengsi Bengkulu, sukses ya Bang Ical, sehat selalu. Siapa Ibu?
0: Ibu.
1: Oh Ibu. Siapa lah dulu dikit Ibu tuh.
0: Halo Mak.
1: Ika Ical orang sih kok, Bengkulu.
0: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, besar di Bengkulu. Iwan kali dah orang Sikoda?
3: Ya, Iwan orang Siko.
1: Sikonian?
3: Iya.
1: Bengkulu mana?
3: Bentiring.
1: Oh, Bentiring. Orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham, Cal. Ucinya, uyo, ini paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak, Cal. Ada Yofi Yefriansa, yakinnya dengan Ical ke Iyolah lah tigo keren nambah lagi rencana gue.
0: Amin.
1: Ada Iqbal Sanata, menyala Bang Ical, semangat. Ada Iqbal lagi, gasak terus keceknya. Iqbal tuh siapa sih? Iqbal Sanata. Semoga menang. Apa menang apa?
0: Semoga
1: menang
0: apa Bang Ical?
1: Menang apa
0: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
0: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
0: Di Dapet Black 2021.
1: 2021.
0: Perdana ikut lomba se Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara 2.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
0: Dari Palembang, pokoknya sekitar 45
1: peserta.
0: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
0: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan, iya tapi enggak tahu keterusan menang lanjut alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
0: Banyak, karena kan di duel-duel dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian ya.
0: Lagi trenian kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
0: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
0: Duit sama kopi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Eman tadi abang tadi tuna. Yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nanti lagi.
0: Aman tuh Bang. Nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nian, Bang. Dikasih apa Iqbal kok? Kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
0: Mungkin di simpang itu ya, simpang
1: mungkin
0: Kandis
1: tuh
0: ya.
1: Bisa jadi, dah ada juga siapa kok, Joslet 007 namanya, lama keburu bubar. Iya, tadi tuh iklan dulu, dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa, apa kok untuk pesan-pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
0: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi.
0: Takut rugi, takut ndak berhasil. Padahal kita belum coba kan. Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar, belajar, belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Dah, jangan kerja kayak Ical terus.
0: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dah.
0: Lima.
1: Oh, dah lah 5 kok. Lima. Kan? Berarti dengan beragam macamnya dah. Nah, itu selalu evaluasi.
0: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, apa untuk jadi seorang barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nih, wah, relax. Gimana? Iwan sendiri jadi barista tuh gimana? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: pengopi juga.
3: Pengopi juga.
1: Oh, harus pengopi juga.
3: Iya, walaupun lo dah. Iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya, dah, harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan, harus juga apa tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut gak sih ke depannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
3: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Oh, belum ya, belum ada ikut ya?
3: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya next lah dah, next. Mungkin cari-cari tahu dulu dah, mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya, apa tuh, kemarin modalnya berapa sih, pengen tahu?
0: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh Mbak, modalnya
1: dikit. Oh, dari rumah dulu kan?
0: Jadi cuma pakai kontainer itu, itu 5 juta sama alat 5 juta, udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah Ica berpikir
1: nyari-nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
0: Kebetulan Ica kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, dikasih tahu.
0: Nah, kan Ica beli bahannya, jadi Ica tahu. Jadi, oh beli ini di sini. Oh, beli ini di sini. Okay, terus ngambil kopi Ica ikut sama bos Ica kan ke Curup. Oh, tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ica simpan nomornya kan. Oh, udah.
1: Gitu-gitu. Baiknya enggak bos Ica enggak? Baik. Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau lagi itu kan jarang-jarang. Kan. Apalagi resep-resepnya kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
0: Harapannya Ical bisa apa ya? Kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
0: Lebih ke apa ya? Kuliner sih. Pengen coba kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Oh, lebih ke bahan kopinya. Oke. Next deh untuk projectnya dah. Nah, amin. Harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun Niko, apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
3: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba dari kawan baru.
1: Oh iya, atau mungkin nak cari resep baru lagi. Iya,
3: resep baru
1: kali kan. Tapi Iko dah sih pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
3: 3 hari palingan 1 hari test drink.
1: Oh, 3 harian.
3: Ya.
1: Langsung bisa dijual tuh.
3: Langsung bisa dijual.
1: Oke.
3: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh, gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau coba-coba aja?
3: Coba-coba aja, bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Oh, lokal lah banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
0: Pesannya yo tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya. Di kopi kita.
0: Di kopi kita.
1: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan. Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonyo, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita boleh aja, coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL ya. Nah boleh aja untuk DM, nanyo-nanyo atau apa mungkin ya, atau ndak pesan lewat DM bisa.
0: Bisa?
1: Oh, bisa juga.
0: Bisa, DM bisa.
1: Aktif ya, Dek?
0: Aktif.
1: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada linknya juga, Dek?
0: Ada linknya.
1: Nah, itu ada linknya juga kok. Langsung ke WA ya.
0: Langsung ke WA.
1: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hariko di Gayara di Prompe. Dan nah di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Sinyal 1,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rompat FM.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

0: Pendengar Perompat, selamat berjumpa kembali dalam acara Seni Nada dan Budaya Senadia Perompat RRI Jakarta. Kami akan mengajak Anda menelusuri seni gerak dan benda serta lagu daerah Nusantara. Sore ini kita akan menelusuri adat perkawinan Pulau Dewata Bali.
1: Perompat FM,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Zukri Amin bersama jajaran perangkat daerah terkait. Dalam rilis di Skominfo Tiksan Kabupaten Pesisir Barat, pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BPN Provinsi Lampung, khususnya dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan bidang pertanahan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Zukri Amin menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan audiensi yang dilaksanakan jajaran BPN Provinsi Lampung. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait sangat penting dalam menyamakan langkah serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan pertanahan. Kita beralih ke warca selanjutnya. Sebanyak 30 peserta dinyatakan lolos kurasi dalam kegiatan Sayembara Sastra Cipta Puisi yang digelar dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra 2026. Penetapan peserta tersebut berdasarkan hasil kuratorial Sayembara Cipta Puisi yang dilaksanakan oleh tim kurator di Sekretariat Lamban Budaya Nuswantara, Lampung Timur. Pada Kamis 27 Agustus 2026, proses kurasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek meliputi tema originalitas, kekuatan bahasa, serta kedalaman makna karya puisi peserta. Berdasarkan berita acara bernomor BA/001/RS/PSB/LBN/7 Romawi/2026, para kurator menetapkan 30 peserta yang dinyatakan lolos kurasi untuk mengikuti kegiatan Residensi Sastra dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra tahun 2026. Demikian Warca pukul 13, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 14.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang setia menemani Mina Mari ya. Dan kita masih menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung tentunya ya. Kita terus nikmati sekaligus juga kita dalam rangka melestarikan budaya Lampung. Nah, Mina Mari, teruslah di perempat RRI Bandar Lampung karena saya akan terus menemani Anda dan menghibur sekaligus mengajak kita semua untuk mencintai budaya kita. Kali ini Pisang Ambon karya Bahrudin.
1: Alhamdulillah paket gua aduh atong ada yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok juga iwak konya.

0: kan susi.
1: Yalah nga pakai ni anak laki anak ko kan aku babay lah. Pakai hakta ku medi ketuat api bencana atau api tabi mas rebut tabi na. Ndi ya pakai ku ngoko kon sertifikat tanah, pakai obat-obatan, pakai ku ngoko ku kawai ku selau si mahal lu di.
0: Anduwe, wat-wat gao babay lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: menikmati bersama-sama bareng-bareng sama keluarga pasti lo kerasa lebih nikmat gitu. Apalagi kalau makanannya tuh makanan favorit kita, walaupun sederhana ya. Biasanya kalau kita lagi keadaan mungkin apa namanya, lagi ekonominya lagi gak bagus lah, pasti kita pernah ngerasain seperti itu. Lagi ekonomi gak bagus, di rumah gak ada yang bisa diolah ya. Akhirnya ngambil dari kebun dah ya, makan bareng keluarga, beuh itu nikmat dan jadi kenangan tersendiri. Nah kalau versinya Abang Po gimana? Makan makanan yang sederhana seperti apa dan juga di momen seperti apa yang bisa bikin makanan tersebut tuh kerasa lebih nikmat dan lebih apa ya, lebih berkesan gitu ya. Langsung aja di komen di mari di 0812-1124928 atau di 0213504510. Udah ada Bang Haris di Kali Anyar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang. Panas banget Bang.
0: Sama, di sini juga panas. Tapi kan tadi udah makan ini ya, asinan buah ya katanya ya.
1: Iya bener.
0: Seger tuh. Oke deh Bang Haris. Kalau Bang Haris sendiri versinya dari Bang Haris kira-kira gimana? Kalau momen seperti apa sih makan makanan sederhana tuh jadi lebih nikmat dan lebih berkesan gitu? Pas apa gitu menurut Bang Haris?
1: Iya, pas saat kumpul sama keluarga gitu Bang, bener Bang. Cuman ayah yang masakin tempo hari sih Bang. Ini ayah yang bikinin kayak model telur diceplok, cuman dipakein terigu gitu Bang.
0: Telur diceplok pakein terigu. Terigunya difungsiin sebagai apa tuh?
1: Iya, buat pengembang gitu Bang.
0: Oh, jadi biar lebih lebih ngembang dan lebih renyah gitu.
1: Iya bener.
0: Oh.
1: Kasih bawang, sama irisan cabe.
0: Mantap gitu. Benar tuh.
1: Ada cuir-cuir ayam gitu.
0: Oke, itu masih sederhana lah ya karena hanya telur dan suiran ayam.
1: Iya, cuma telurnya dua Bang.
0: Oh, telurnya dua per porsi.
1: Dua butir aja gitu.
0: Oke, oke deh.
1: Sama keluarga tuh waktu pas saat ayah di Bogor gitu Bang.
0: Itu kumpul-kumpul apa tuh?
1: Ya kumpul keluarga aja gitu biasa Bang.
0: Bulanan kumpul atau tahunan?
1: Gitu. Enggak lah, biasa aja gitu Bang.
0: Oh, kumpul
1: lagi mau gitu Bang.
0: Lagi pengen kumpul aja gitu ya bareng keluarga gitu. Oh, oke.
1: Okay. Anak nih, ayah bikinin telur yang ayah bisa dong gitu ya kan. Yang kalau istilahnya martabak telur gitu Bang. Cuma ya ini bukan dari martabak biasa gitu, martabak kebikinan gitu.
0: Oke. Okay. Laris manis tuh waktu kumpul-kumpul tuh pada demen.
1: Iya, yang doyan anak aja gitu Bang.
0: Oke, oke. Berarti si anaknya Bang Haris emang udah tahu ya, Bang Haris bisa masak makanan favoritnya dia dan dia emang demen gitu, makanya request waktu kumpul keluarga gitu.
1: Ya, apalagi waktu pas anak aja pas datang teman-temannya yang pada masuk sekolah gitu Bang. Itu doyan banget tuh sama martabak bikinan ayah gitu.
0: Mantap. Berarti teman-temannya pun dikenalin nama ini loh, Bapak Ayi bisa masak enak nih, telur doang bisa jadi enak gitu ya.
1: Iya, dia dicampur pakai saus gitu Bang, cocolnya saus gitu.
0: Saus sambel.
1: Oh, sambel iya
0: benar. Oke, biar ada pedes-pedesnya kali. Tadi kan udah ada cabenya ya padahal ya.
1: Iya, namanya bocah gitu anak SMP.
0: Iya sih, bocah emang doyanya saus-sausan begitu ya. Oke deh, siap. Berarti momen berkesannya ketika kumpul keluarga dan makan makanan sederhananya tuh telur itu ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Kalau saya
1: kan pakai nasi Bang gitu Bang.
0: Iya dong, harus pakai nasi dong biar kenyang. Kalau nggak pakai nasi
1: kan kumpul sama keluarga itu bikin pakai nasi aja gitu makan.
0: Oke deh, siap. Oke, siap. Terima kasih Bang Haris ya buat ceritanya. Salam buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang Noel dan semangat Bang Noel.
0: Amin, siap, terima kasih.
1: Pak Haji Kong Dani, sehat selalu. Pak Iwan Santoso, Ibu Umi, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bu Dindin, Pak Adi Topan, Kak Kung Jo beserta Uti, Babe Sadeli, Pak Lutfi, Bang Herman Ganesa, Mas Bayu, Mas Wahyu, dan semuanya deh Bang yang ada di Propat FM. Tercuali Bang.
0: Yeah. Siap, oke deh. Terima kasih banyak Bang Haris ya. Sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Oke. Siap, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris di Kalianyar ya. katanya kumpul keluarga dan makan telur hasil kreasinya Bang Haris yang paling nikmat tuh. Ya benar sih ya. Kalau kita makan makanan apalagi dibikinin gitu ya. Pasti seneng aja kita makan. Berikutnya udah ada Bang Wahyu di Cibubur. Assalamualaikum, selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Siap, lagi ngapain ini siang-siang?
2: Biasa nih lagi ngadem.
0: Ngadem aja ya, lagi panas banget di luar gitu ya. Itu dia. Ya kita doain dah ya di Jakarta semoga cepat turun hujan. Jakarta dan sekitarnya.
2: Di Jakarta aja sih Bang.
0: Iya
2: di semua wilayah Indonesia.
0: Semua wilayah, benar ya, itu gitu. Dia. Apalagi yang di Kalimantan. Lagi ya banyak asap tuh ya. Semoga bisa betul, turun hujan biar lebih adem gitu.
2: Betul, betul banget.
0: Oke okay deh.
2: Juga nih yang mereka-mereka nih yang lagi terkena bencana cepat rampung lah.
0: Amin, gitu. Amin. Oke deh, siap segera pulih semoga ya. Oke. Bang Wahyu, kita mau nanya nih. Ya. Kalau Bang Wahyu mungkin ada makanan yang menurut Bang Wahyu nih kayaknya sederhana, tapi kalau dimakan ketika momen tertentu jadi lebih nikmat dan jadi lebih apa ya, lebih selera buat makannya, bisa habis dua nasi barangkali ya. Ada gak momen-momen seperti itu Bang Ayu?
2: Banyak sih.
0: Banyak tuh,
2: ya,
0: apa?
2: Salah satunya tadi, tadi kan udah disebutin yang mungkin dari Bang Noel ya, di ini ya untuk topiknya itu ya. Telur di, apa, dikasih sambal balado gitu kan. Nah, ditambah lagi kalau ada gado-gado ataupun karedok itu kita bisa enak banget kumpul bareng keluarga. Entah arisan kayak ataupun ya sekedar cuma ya kita makan-makan ya sekedar kumpul keluarga gitu.
0: Oke, berarti ketika momen gitu, kumpul-kumpul makan apapun terasa lebih nikmat gitu ya Bang Wahyu ya?
2: Betul Bang, soalnya kan kita kan sekarang gini ya, kalau mungkin kayak apa namanya, mungkin kalau di restoran kayaknya kan kita juga terlalu mahal banget ya.
0: Betul, itu dia.
2: Nah sekarang itu kalau kita olah sendiri, kita beli bahan dari pasar, kita olah di rumah bareng-bareng, entah sama keluarga kayak atau temen kayak ataupun ya walaupun cuma sekadar mungkin sama ponakan sama anak.
0: Iya.
2: Wah, nikmat banget itu.
0: Nikmat banget ya.
2: Semangat. Semangat buat mereka gitu.
0: Apalagi kalau yang biasanya tuh kalau kumpul keluarga yang bapak-bapak yang cari bahannya, yang ibu-ibu yang masaknya, ntar kita tinggal makan bareng gitu ya, bener ya?
2: Iya, mungkin kalau untuk makanannya versinya tuh bisa macam-macam, yang tradisional kita bu, oke, lebih nikmat.
0: Iya benar-benar.
2: Apalagi saya sendiri Bang Noel, ngerasain itu terakhir di 2000 berapa gitu lah, sekitar udah mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu sih ngerasain tuh kebersamaan keluarga pas lagi ada acara di kampung.
0: Lagi acara apa itu?
2: Kebetulan kan memang kita yang di Jakarta nih, keluarga besar Jakarta diundang ke kampung ada acara keluarga gitu dah, yang nikahan. Ya memang di sana menyediakan apa sih makanan yang bisa dibilang sederhana tapi bisa menyentuh lidah kita tuh yang mungkin orang Jakarta nggak bisa didapat.
0: Oke, jadi karena kebersamaannya itu ya, makan apapun jadi kerasa lebih nikmat.
2: Betul, dia dari segi rasa makanannya, kita kebersamaannya itu ada dapat, kita bisa ngobrol. Plus kita dikasih plus nih.
0: Apa tuh?
2: Pemandangan.
0: Di mana sih emang kampungnya?
2: Kebumen sama Jogja.
0: Oh, nah, di Kebumen. Namanya
2: di Kebumen.
0: Iya. Ya Kebumen emang bagus sih.
2: Pemandangan kita tuh ngelihat taruh misalnya jam segini nih. Kita sambil makan, kita makan yang sederhana ngelihat pemandangan sawah yang lagi baru mau apa namanya tumbuh gitu.
0: Baru tumbuh masih hijaunya, hijau banget gitu ya.
2: Segar banget, kita itu tenang hati makanya.
0: Iya, apalagi kita ngerantau di Jakarta, begitu ngelihat di Jakarta sering ngelihat gedung-gedung tinggi, ngelihat yang hijau-hijau gitu kan, ngelihatnya lebih segar, lebih tenang gitu ya Bang Ayu ya.
2: Betul Bang, jadi kalau dibilang ada nikmatnya kita dapat, ketenangan hati ya kita dapat.
0: Benar.
2: Ditambah lagi apa namanya, kebersamaan keluarga juga, wah luar biasa banget dah.
0: Apalagi udah lama gak ketemu kan pasti banyak cerita ya Bang Wahyu ya. Banyak cerita yang disampaikan gitu ya.
2: Betul.
0: Tambah kehangatan.
2: Betul, itu yang mungkin tambah kita tuh bisa dikatakan lebih apa ya, bisa wow, kita makan tuh juga slow banget gitu,
0: iya,
2: mati banget.
0: Iya. Gak peduli lauknya apa ya, yang penting langsung makan habis kenyang gitu ya. Momennya yang sulit didapat.
2: Enggak gitu Bang, malah kita lambat tapi merasa benar-benar kita
0: bisa nikmatin. Oke, benar-benar nikmatin siap setiap suapan gitu ya.
2: Betul,
0: okay. Ngobrol gitu. Benar-benar, oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu ya buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Bang siapa nih tadi yang nelfon Bang?
0: Bang Haris.
2: Buat Bang Haris, terus Bu Umi, Bu Wigati juga nih udah lama gak ini ya?
0: Iya, Bu Wigati mungkin lagi sibuk kali ya, ngeliatin pemandangan di sana.
2: Iya, Bu Wigati, terus Kong siapa tuh?
0: Kong Dani.
2: Ya tadi sebutin Kong Dani. Ya semuanya lah yang terkecuali.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu ya.
2: Buat Bang Noel juga sehat-sehat. Jangan lupa makan siang, jangan lupa kasihan lambungnya.
0: Siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu ya. Bang Wahyu juga semoga sehat selalu.
2: Sama-sama Bang.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Wahyu di Cibubur. Emang yang namanya makan sambil kumpul keluarga tuh jadi salah satu momen yang nikmat gitu ya Bang Po ya, yang gak bisa kita beli di restoran semahal apapun kalau kita berkunjung gitu ya. Kita berkunjung gak bisa tuh request kita minta datengin saudara ini, minta datengin saudara ini atau keluarga ini, gak bisa tuh. Paling nikmat emang di kampung, nikmatin makanan bareng-bareng sama keluarga, dan tentunya momen tersebut berkesan dan langka gitu ya, apalagi buat para perantau. Nah ini by the way ya, Pak Tupar, Kakung Jo sama Bu Yati dan Pak Mukimin ini saling sundul nih. Kita gak bisa ngangkat nih. Oke, nanti deh kita angkat gantian deh ya, Kakung Jo, Pak Tupar dan juga Bu Yati. Setelah lagu yang satu ini ada Jakarta dari Semenjana.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya, Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih, kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah, bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asin, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?

banyak pilihan, tinggal ambil gitu ya. Itu menurut Aye bang. Siap, terima kasih banyak Pak Budi Praitno di Cilebut Timur. Terus ada juga nih dari Bu Pipin di Ciawi. Selamat siang Bang Noel, moga sehat ya. Amin. Jakarta punya cerita. Momen makan terasa nikmat saat hujan bikin mie pakai telur. Biar sederhana tapi nikmat. Iya, itu dia maksud Aye ya. Jadi momen-momen tertentu ketika lagi hujan makan mie pakai telur, apakah lagi mie-nya mie rebus gitu ya, lebih anget dan dikasih potongan cabai. Beuh, nikmat banget itu. Dari Bu Pipin juga menyampaikan info cuaca di Bocimi Puanas Sabang Po. Matur nuwun. Siap. Itu dia cuaca emang belakangan lagi panas banget ya Bang Po ya. Jadi jangan lupa buat selalu hidrasi, buat selalu minum air putih yang banyak biar enggak dehidrasi. Itu dia. Terima kasih banyak Ibu Pipin di Ciawi. Kemudian ada juga dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat siang Bang Noel, semoga sehat selalu. Amin. Bagi saya momen yang bikin nikmat saat kita lapar banget. Di kulkas adanya itu langsung eksekusi. Kadang goreng telur plus tempe sambal bawang lalap timun, rasanya luar biasa. Minggu kemarin kita gathering di Villa Anyir. Anyir atau Anyer nih. Sore-sore abis main air di pantai tiba-tiba bikin nasi goreng pete dikasih ayam disuir-suir. Padahal siangnya ayam gak ada yang mau. Alhasil nasi goreng satu penggorengan habis kita makan rame-rame. Intinya apa aja enak dimakan saat kita lapar. Semangat bertugas. Siap, terima kasih banyak Ibu Sri Haryatun. Itu dia ya. Karena pengalaman juga nih ya Bang Po ya. Ketika jalan-jalan gitu sama keluarga. Di rumah tuh udah makan sebenarnya, cuman di perjalanan ada ngelewatin satu tempat makan yang emang udah rame, udah terkenal banget, katanya enak gitu. Kita cobain lah, padahal belum pada lapar tuh. Kita cobain, akhirnya yang kita rasain ya udah makanannya biasa aja karena kondisi kita nggak terlalu lapar gitu ya. Nggak apa namanya, kondisinya masih kenyang. Jadi mau makan apapun kalau kondisinya lagi kenyang itu jadi biasa aja. Tapi kalau kondisi lapar itu dia mau makan kayak apapun itu bakal terasa nikmat, apalagi kalau bareng-bareng. Nah, itu dia. Jadi itu dia tadi WhatsApp yang udah masuk ya Bang Po ya. Masih ada beberapa yang belum saya bacain, ntar deh kita bacain setelah kabar berita ya. Jadi buat Abang Po yang mau sharing juga masih ditunggu di WhatsApp ataupun di telepon kita 0812-1124-928 atau di 0213504510.

0: Minah, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon? Biar kita bisa panen sendiri.
1: Lah, emangnya bisa, Bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
0: Yeah, bisa dong, Minah. Lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan. Asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabai, tomat, sama teman-temannya yang lain.
1: Iya, bener juga ya, Bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
0: Pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik biar subur tuh tanaman.
1: Oh, lah terus buat cabai ame tomatnya bagaimana?
0: Ya, itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
1: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya, Bang? Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya?
0: Nah, betul tuh, Mina. Pinter juga loh. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
1: Oke deh, Bang. Mulai besok aja ya, kita beraksi.
0: Ayo! Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

Tes fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Apa kak?
2: Ada ini semenjak dari PNS nih, kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
1: Iya kan kakak tahu aku kerja.
2: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Hari kira hanya ada yang kerja kak.
1: Iya kan aku sibuk kak.
2: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
1: Kakak juga cuek.
2: Itu cuma alasan saya.
1: Kakak dengar aku dulu.
2: Aku jadi minder, kan? Kak.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak ketua KONI Provinsi Bengkulu sekaligus wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu Teguh Zulkarnain secara resmi membuka turnamen badminton AMC Cup 2026 di lapangan Forzi Kota Bengkulu pada Sabtu 29 Agustus. Teguh Zulkarnain mengapresiasi AMJ atau Asosiasi Media dan Jurnalis yang telah menggelar turnamen dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan tema Smash the Competition Strengthen Collaboration. Ia juga menekankan pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan jantung. Asisten Intelijen Kejati Bengkulu Roli menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada AMJ atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap seluruh peserta dapat bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kompakan, dan menikmati pertandingan. Sesuai dengan tema Smash the Competition Strengthen Collaboration, Roli mengajak agar kompetisi ini dijadikan momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Bengkulu yang semakin maju. Jadi gol info kabar kita untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adik sana info lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Halo, selamat petang.
1: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dari Amja Yusuf di Jambi.
0: Widih, sudah absen lagi abangku.
1: Ini dengan Bang Bagas.
0: Siap,
1: ya?
0: Betul.
1: Masih ini lagu dangdut ya?
0: Ya, lagu dangdut sampai jam 17, abang.
1: Kalau lagu dangdutnya ini lagunya dari Terpesona dari Sri Devi.
0: Terpesona dari Sri Devi, boleh. Iya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyawang Bagas. Selamat petang, selamat bertemu, semoga sehat selalu. Sama dengan di Tanjung Pinang, petang juga dibilang.
0: Oh, petang juga Tanjung Pinang.
1: Iya, kalau di Pro 4-nya, kalau di Pro 1-nya samalah juga. Di selamat sore gitu kan.
0: Selamat sore.
1: Ya, tapi di acaranya siang ya.
0: Apa itu, Bang? Dangdutnya itu?
1: Dangdutnya enggak ada di Pro 4 dangdutnya. Kalau di Pro 1 itu acara apa namanya? Udah acara apa namanya, Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia.
1: Iya. Lagu pop.
0: Oh, lagu
1: pop. Yang pukul 1:30.
0: Walah.
1: Jadi lagunya ada ya.
0: Ada Bangku, boleh. Lanjut salam-salamnya dong.
1: Salam-salamnya, pertama sekali untuknya Bang Bangga, selamat
0: petang,
1: selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mamah Dadang, ada Ayah Putut, ada Bang Riko, ada siapa lagi yang di
0: mana tuh?
1: Yang di Riau, di Pekanbaru tuh.
0: Pekanbaru. Duh, ikut lupa jadinya.
1: Nah, ya untungnya semualah tanpa terkecuali dari Agam Bajet, selamat petang, untungnya Bang Bagas, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, abang. Terima kasih, Abang Hamzah Yusuf. Langsung aja dari sana untuk kita putarkan lagu request dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Sri Devi dengan Terpesona, yang nantinya dilanjutkan dengan lagu Islami karena kita akan menuju untuk azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil terdapat 4.000 warga Kabupaten Kaur yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Maka dari itu Dinas Dukcapil Kaur meminta warga yang belum melakukan perekaman KTP untuk tidak menunda proses tersebut. Warga dapat mendatangi kantor Dinas Dukcapil Kaur maupun lokasi pelayanan jemput bola di kecamatan-kecamatan untuk melakukan perekaman data biometrik. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan jika seorang warga sudah berusia 23 tahun namun belum memiliki KTP, maka datanya akan dinonaktif sementara. Kebijakan penonaktifan data kependudukan bagi warga yang belum melakukan perekaman ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu warga diminta untuk segera memastikan status administrasi kependudukannya agar tidak mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan publik karena penonaktifan data kependudukan dapat berdampak terhadap akses terhadap sejumlah layanan yang membutuhkan data kependudukan aktif. Keberadaan KTP elektronik menjadi salah satu dokumen penting yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi. Mulai dari mengakses layanan pemerintahan, perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Dalam hal ini, Dinas Dukcapil Kaur terus mendorong percepatan perekaman KTP elektronik dengan melakukan sosialisasi dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar cakupan kepemilikan dokumen kependudukan semakin meningkat dan seluruh warga dapat terdata secara akurat dalam administrasi kependudukan. Dari kolain info kabar kita untuk pukul 16 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRI Bupat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada di sana kok ada Bang Riko di Tanah Patah yang sudah hadir untuk request di Melah Berandu Joget kita. Request lagu Relakan dari Zul Anggara. Salamnya buat Ayah Puput, Dongayanto di Penteng dan Iswandi semuanya. Terima kasih sama-sama Bang. Ditunggu lagunya ya, jangan mana, tetap dengan terus RRI Bupat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Ayo dong make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau kita.
2: Halo, halo. Nanti di jam yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

0: Harapan Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana teras rumah bisa menjadi tempat favorit untuk bersantai, terutama jika dihias dengan mini garden yang menawan. Mulailah dengan pemilihan tanaman yang tepat sesuaikan dengan intensitas cahaya matahari di teras adik sana yo. Tanaman seperti kaktus, sukulen, atau potos sangat cocok untuk area yang tidak terlalu banyak sinar matahari langsung. Jangan lupa juga di sana gunakan rak tanaman bertingkat atau pot gantung untuk menghemat ruang dan menciptakan tampilan yang artistik. Pertimbangkan juga penggunaan vertical garden jika teras adik sana sangat sempit yo. Tambahkan elemen air seperti air mancur mini untuk menciptakan suasana atau suara yang menyenangkan dan bisa juga menenangkan adik sana. Pilih furnitur teras yang nyaman seperti kursi rotan atau bangku kayu dan tambahkan bantal-bantal warna-warni. Dekorasi tambahan bisa berupa lampu gantung string light untuk menciptakan suasana hangat di malam hari atau lilin-lilin aromaterapi. Mini garden di teras bukan hanya memperindah rumah tetapi juga menyediakan tempat pelarian kecil dari hiruk-pikuk keseharian. Ini adalah investasi kecil untuk membahagiakan dan relaksasi. Jadi buat adik sana utuh info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Hari Senat Turnamen Badminton AMJ Cup dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 resmi dibuka di lapangan badminton 4Z Kota Bengkulu pada Sabtu 29 Agustus. Turnamen yang digelar Aliansi Media dan Jurnalis atau AMJ Provinsi Bengkulu diikuti 80 tim dari berbagai unsur. Peserta berasal dari insan pers, instansi pemerintah, lembaga vertikal BUMN-BUMD hingga mitra kerja. Turnamen tersebut menjadi ajang kompetisi sekaligus mempertemukan berbagai unsur dalam kegiatan olahraga. Pembukaan turnamen dilakukan oleh Ketua KONI Provinsi Bengkulu Teguh Zulkarnain. Kegiatan itu turut dihadiri oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu Roli Manampiring, perwakilan PBSI Bengkulu, pengurus AMJ, panitia, serta para peserta. Ketua AMJ Bengkulu Wibowo Susilo mengatakan AMJ Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Menurutnya turnamen tersebut juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan pembangun sinergi antara insan pers dengan berbagai instansi serta mitra kerja di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Bengkulu Teguh Zulkarnain menyambut baik pelaksanaan AMJ Cup. Ia berharap kegiatan olahraga yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi dapat terus digelar secara berkelanjutan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 5.17 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lengkap, bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

manfaat jalan kaki yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Di tengah rutinitas harian yang padat, seringkali kita lupa bahwa menjaga kesehatan tidak selalu mahal atau rumit. Salah satu cara paling sederhana dan murah untuk menjaga kesehatan tubuh adalah jalan kaki. Aktivitas ini bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, baik pagi, siang, maupun sore. Berikut beberapa manfaat jalan kaki yang perlu kita ketahui. 1. Meningkatkan kesehatan jantung. Jalan kaki secara rutin membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kardiovaskuler. 2. Mengontrol berat badan. Meski terasa ringan, jalan kaki selama 30 menit setiap hari bisa membantu membakar kalori dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Kombinasikan dengan pola makan sehat, hasilnya akan lebih optimal. 3. Menurunkan risiko diabetes. Berjalan kaki membantu meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh yang berguna untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Dan juga mencegah risiko terkena diabetes tipe 2. 4. Meningkatkan mood dan kesehatan mental. Berjalan kaki di alam terbuka atau lingkungan yang nyaman bisa menjadi terapi alami untuk mengurangi stres, kecemasan, dan bahkan gejala depresi ringan. Tubuh juga akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. 5. Memperkuat otot dan sendi. Berjalan secara teratur membantu memperkuat otot-otot kaki, paha, dan pinggul. Selain itu, gerakan ini juga membantu menjaga kelenturan sendi, terutama bagi lansia. 6. Meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki bisa membantu tubuh merasa lebih rileks sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. 7. Di sana, menambah energi. Saat merasa lelah, berjalan kaki justru bisa membantu meningkatkan energi. Ini karena tubuh mendapat aliran oksigen yang lebih baik. Dan sistem kerja organ pun menjadi lebih aktif. Jadi bila adik sanak butuh info atau artikel lebih lengkap, lebih bermanfaat, bisa adik sanak baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arizona Babinsa 40803 Kaur Tengah melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Desa Karangdapo, Kecamatan Semiranggumai. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran khususnya di kawasan yang memiliki lahan kering dan rawan terbakar. Dalam patroli tersebut, Babinsa menyambangi jumlah titik yang dinilai memiliki potensi rawan karhutlah. Selain memantau kondisi lahan, petugas juga memastikan tidak terdapat aktivitas masyarakat yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar. Babinsa juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan. Warga diminta untuk turut menjaga lingkungan serta segera melapor kepada aparat apabila menemukan titik api. Kegiatan patroli dilakukan secara rutin sebagai bentuk kesiapsiagaan aparat kewilayahan dalam menghadapi potensi karhutla dengan pemantauan langsung di lapangan. Diharapkan kondisi wilayah tetap aman dan kebakaran hutan maupun lahan dapat dicegah sedini mungkin. Babinsa menegaskan bahwa pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, masyarakat diimbau terus menjaga kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar dan membuang puntung rokok sembarangan. Apabila menemukan kejadian dapat menimbulkan kebakaran, masyarakat diminta untuk segera melapor, baik itu kepada pemerintah desa, Babinsa, ataupun pemadam kebakaran. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu di Sabara tadi sana, info lebihnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengangkut muan ujian
1: mutiara.
2: Langit, pacak dek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi ngguk kinaan.
3: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia, salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
0: Lenget, ngangkutmu uen ujian nanti ya.
2: Langit, pacak dek kabar.
4: Lengai, pihak bantuan yang jual dengan kuli ya.
0: Lenget,
2: langit,
0: lengai.
2: Lenget,
1: langit.
3: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: ada di sana STIKES Bakti Usaha Bengkulu dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO Wilayah Bengkulu merupakan kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Kerjasama ini diarahkan untuk meningkatkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta ketahanan sivitas akademika terhadap penyebaran informasi keliru di ruang digital. Penandatanganan MOU dilakukan dalam rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB STIKES Bakti Usaha Bengkulu tahun 2026. Kegiatan mengangkat tema etika penggunaan AI untuk mahasiswa dan dihadiri jajaran pimpinan STIKES Bakti Usaha Bengkulu, yakni Wakil Ketua 1 Febi Francisca Rozi, Wakil Ketua 2 Susi Eryani, dan Wakil Ketua 3 Miki Kurnia Fitriza. Dari MAFINDO hadir Dewan Pengawas MAFINDO Pusat Dr. Gusevin Halti, relawan MAFINDO Bengkulu Mika Oktarin dan Rafinita Aditya, serta pemateri kegiatan IUT Dwi Mursito. Wakil Ketua 1 STIKES Bakti Usaha Bengkulu Febi Francisca Rozi mengatakan kerjasama tersebut merupakan upaya memperluas kemitraan strategis, terutama dalam meningkatkan literasi digital dan kecakapan berpikir kritis mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk mengenali serta menyikapi misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian yang beredar di ruang digital. Febi menilai literasi informasi memiliki kaitan erat dengan bidang kesehatan karena informasi yang keliru dapat mengaruhi keputusan masyarakat. Terlebih, hoaks terkait kesehatan berpotensi berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana kolesterol tinggi sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya tidak selalu terasa jelas di awal. Namun jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Sayangnya banyak orang baru menyadari kadar kolesterolnya tinggi ketika sudah terlambat. Padahal ada tanda-tanda awal yang sering muncul namun kerap diabaikan. Jadi yang pertama adalah gejala umumnya sering kesemutan, terutama di tangan dan kaki. Ini bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar akibat penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah kecil. Jika Anda sering merasa kesemutan tanpa alasan jelas, apalagi di pagi hari, sebaiknya jangan dianggap remeh di sana. Lalu, gejala yang kedua adalah mudah lelah. Meskipun tidak melakukan aktivitas berat, kolesterol tinggi dapat menghambat aliran darah kaya oksigen ke otot dan organ, sehingga tubuh cepat merasa lelah. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai kurang tidur atau stres. Padahal, bisa jadi alarm tubuh yang perlu diperhatikan. Dan juga tanda lainnya adalah sakit kepala dan pusing. Jika Anda sering merasakan kepala berat atau seperti berputar, terutama saat berdiri cepat, itu bisa jadi tanda tekanan darah naik akibat kolesterol tinggi. Gejala ini perlu diwaspadai, terutama jika disertai pandangan kabur atau leher yang kaku. Kolesterol tinggi juga bisa menimbulkan nyeri dada ringan atau rasa tidak nyaman di area jantung. Walaupun mungkin tidak selalu terasa tajam ya di sana. Selain itu, munculnya benjolan kecil berwarna kuning di sekitar kelopak mata atau santalesma juga bisa menjadi indikasi bahwa tubuh menyimpan kelebihan lemak darah. Agar tidak terlambat, masyarakat disarankan untuk melakukan cek kolesterol secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali, terutama bagi usia 30 tahun ke atas. Puskesmas di berbagai wilayah kini sudah menyediakan layanan pemeriksaan kolesterol dengan biaya terjangkau di sana. Makin dini diketahui, semakin besar peluang untuk dikendalikan melalui pola makan dan gaya hidup sehat. Jadi adik sana, untuk info lebih lengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Bengkulu Swimming Championship ketiga tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bengkulu yang diwakili Asisten 1 Seda Kota Bengkulu Dr. Haji Alex Periansyah. Dalam sambutannya, Alex Periansyah menegaskan pemerintah Kota Bengkulu siap memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga. Menurutnya, dukungan pemerintah tidak hanya diberikan kepada cabang olahraga renang, tetapi juga seluruh cabang olahraga yang berada di bawah pembinaan KONI Kota Bengkulu. Alex mengatakan Bengkulu Swimming Championship 3 diharapkan dapat menjadi ajang untuk menemukan dan melahirkan bibit-bibit atlet renang terbaik dari Kota Bengkulu. Atlet-atlet tersebut diharapkan mampu mengharumkan nama daerah baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Ia juga berharap kejuaraan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju berbagai ajang olahraga mendatang termasuk Porwil dan PON 2028. Alex juga memiliki kenangan tersendiri dengan kolam renang Gelora Merah Putih Kota Bengkulu. Ia mengaku pernah belajar dan berlatih renang di kolam tersebut sejak masih bersekolah pada tahun 1983. Menurutnya, kolam renang tersebut memiliki sejarah panjang dalam perkembangan olahraga renang di Kota Bengkulu. Ia berharap mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Menurutnya, masyarakat yang aktif berolahraga akan membentuk generasi yang sehat, kuat, berkarakter, dan berprestasi. Jadi kalian kabar kita untuk menutup kebersamaan kita di Perindo Petangku di sana. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah request, dan sudah selalu mendengarkan air dari perempat Bengkulu. Bagus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Rompat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senak segalanya, balik lagi ke saya Ingah Miranti di Malam Minggu Iko. Dan Malam Minggu Iko kita kedatangan juga narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, sebelum kita kenalkan narasumber kita yang luar biasa, untuk adik senak segalanya yang mungkin gak kelak nak nanya-nanya, gak komen-komen atau gak cerita, gak curhat tentang pembahasan kita Malam Iko, boleh di komen-komen aja di kolom komentar. Atau untuk adik sana segalanya yang gak gabungan ke kami melalui layanan telepon, itu bisa di 0736-7321-994. Sekali lagi di 0736-7321-994. Atau mungkin ada yang gak gabungan, gak nanyo, gak cerita, gak curhat, melalui layanan WhatsApp juga bisa. Bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Dan juga tema kita malam hari ini, ada sanak segalonyo itu, caknya bakal asik nian, kayak narasumber kita, karena kita bakal bahas tentang ruang obrolan mahasiswa. Nah, jadi untuk adik sanak segalonyo yang kalau nak tanya-tanya, yang nak komen, nak cerita tentang seputar kuliah mungkin, atau apapun itu yang berhubungan dengan kampus, boleh di komen-komen. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kayak narasumber kita yang luar biasa malam hari Iko. Iko ado donga Alvin. Boleh donga kenalan dulu kayak adik sanak segalonyo.
1: Baik, adik sanak segalonyo, perkenalkan saya Alvin Juliadi, saya mahasiswa STES Tumbung Kulu, semesternya itu semester 6 masuk 7 itu ingat.
0: Oke, okay. Ya. Lagi sibuk apa nih di kampus sekarang dong ya?
1: Kalau sekarang ini kebetulan kita lagi libur ingat, karena kemarin itu kita kegiatan semesteran gitu kan, okay. Jadi kita lagi libur. Kalau kampus-kampus yang lain itu sudah pada masuk, kita baru selibur.
0: Ya. Beda ya.
1: Beda.
0: Oh ya, kalau boleh tahu STES ini apa nih dong? Karena kan kita kadang-kadang ada yang tidak tahu atau ada yang baru dengar mungkin. Boleh dijelasin dulu gak sih dong?
1: Nah, STES itu ini nggak? Itu tuh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama. Nah, salah satu sekolah NU yang diado di Provinsi Bengkulu.
0: Ya. Salah satu atau satu-satunya nih dong?
1: Satu-satunya sekolah NU yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan di situ ingat banyak nih beasiswa.
0: Wow.
1: Banyak nih beasiswa. Nah, jadi kalau untuk adik sana, kalau memang ada rasa nak kuliah, bingung dengan pembiayaan, itu dengan STES Bengkulu itu bisa jadikan solusi ingat.
0: Oke. Okay. Apa habis? Abis ada kesibukan apa nih di STES ini kira-kira ada nggak?
1: Abis libur ini sebenarnya kita penerimaan mahasiswa baru ya.
0: Oke, lagi penerimaan mahasiswa baru ya. Lagi siap-siap nggak PBAK?
1: Siap-siap PBAK ini.
0: Oke. Cak mana tadi perjalanannya menuju sini dong nggak? Macet kah? Atau cak mana?
1: Alhamdulillah, kalau macet tidak juga ya. Tapi juga, berbanyak istighfar, karena berapa kali tadi hampir ya senggolan lah.
0: Wow.
1: Karena macet kan, karena malam minggu juga ini nggak.
0: Ini kan malamnya orang bersantai.
1: Iya, betul itu.
0: Banyak orang yang pergi kayak keluarga, kayak pasangan mungkin.
1: Betul itu.
0: Oke. Tapi aman kan?
1: Aman.
0: Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Donga, dengar-dengar kan Donga nih apa yo press will yo.
1: Iya.
0: Press will BEM PTAI. Nah, sebenarnya itu tuh apa sih Donga?
1: Sebenarnya Presiden Wilayah BEM PTAI itu Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam. Yang mana ini enggak? Perguruan tinggi ini seluruh Indonesia itu jadi satu aliansi, itu BEM PTAI. Nah, jadi mulai dari UINPAS, dari negeri bahkan sampai ke swasta itu bisa bergabung. Nah, kebetulan di Bengkulu ini dari mulai muko-muko itu sampai ke kaur itu masuk di database kita enggak?
0: Oke. Berarti ini wilayah apa? Wilayah Sumatera kan?
1: Wilayah Bengkulu.
0: Oh, wilayah Bengkulu.
1: Nah, jadi per provinsi itu ada namanya presiden wilayah. Kalau waktu 2-3 tahun yang lalu itu cuman ada khusus preswil itu Sumatera. Jadi kini hasil kongres kemarin itu kita pecah. Jadi setiap per provinsi itu ada yang namanya presiden wilayahnya.
0: Oke. Kira-kira nih dong nggak tujuan adonyo apa sih BEM PTAI itu untuk apa sih? Untuk menghimpun apa sih dong?
1: Yang pertama itu silaturahmi nggak? Itu jelas silaturahmi. Yang kedua ini menjadi wadah untuk mahasiswa terutama di perguruan tinggi ataupun di kampus-kampus negeri, karena kita juga ada aliansi yang namanya BEM PTAI. Nah, BEM PTAI ini ya sebagai wadah kita berkembang, kita apa namanya itu mencari relasi dan lain sebagainya ingat. Karena kalau di dalam organisasi itu, kalau bahasa aktivisnya itu ingat.
0: Okay.
1: Bahasa aktivisnya itu kalau kita itu tidak ada relasi, sulit untuk kita kemana-mana ingat. Contoh hal sepelenya misalnya ini dari Bengkulu kita ke Palembang, kita ini tidak ada relasi nih nggak,
0: tidak
1: ada kawan sama sekali, kita bingung nih nak kabari siapa nggak, nak kabari siapa kan. Nah kalau dengan adanya organisasi-organisasi ini ya kita bisa silaturahmi, kita bisa kontak-kontakan, cek tenang nggak.
0: Asik yo,
1: asik
0: yo.
1: betul.
0: Oke. Nah sebenarnya kapan sih ini ada apa, memang sudah lama ini?
1: Sebenarnya BMPTA ini sudah lama ya, BMPTA ini. Tapi ada beberapa problem yang terjadi sehingga BMPTA ini redup itu di 8 tahun.
0: Oke. Vakum ya?
1: Vakum itu di 8 tahun. Nah habis itu kemarin itu di tahun kemarin di bulan Juli itu kongres kelima di UIN Raden Patah Palembang.
0: Oke, hidup kembali.
1: Hidup kembali. Itu kegiatannya di berapa provinsi itu ya, lupa saya itu, di 25 provinsi itu hadir. Wow. Dari Sabang sampai Merauke. Nah di situ juga pencalonan-pencalonan preswil dari berbagai daerah.
0: Oke. Berarti banyak ya membludak mahasiswanya.
1: Iya banyak ingat, karena full tempat aulanya Raden Patah itu full itu.
0: Oke, selama jadi preswil nah dongga, kira-kira ada tantangan enggak sih?
1: Kalau tantangan jelas ada ingat, jelas ada. Yang pertama ini ingat, jadi tantangan terbesar itu kan dengan angka anggotaan. Ya keanggotaan ada yang kadang-kadang kesibukannya bentrokan, juga kita bisa menghandle itu ingat. Terus ada beberapa problem yang memang sulit untuk dijelaskan ingat. Ya sulit untuk dijelaskan ya kadang-kadang tuh mikir setiap kegiatan-kegiatan, setiap ide-ide dari kawan-kawan ini, ya kita berusaha untuk apa ya, mewujudkan, berusaha untuk membuat gagasan-gagasan baru gitu kan. Nah yang menjadi tantangan terbesar sejauh ini, sejauh saya menjadi presiden wilayah ini, untuk kekeluargaannya sih Inga. Karena kalau kita bekerja itu, tim kita tuh kurang, rasanya tuh cak mano, cak tenang. Karena yo kesibukan-kesibukan, karena bukan lagi kita di ranah kampus, kita udah di ranah di provinsi gitu kan. Jadi kesibukan, kepentingan-kepentingan itu kan udah berbeda itu ya. Ada yang bekerja, mungkin ada yang masih ngurus skripsi itu ya.
0: Oke. Kira-kira nih menurut Donga, cuman sih kondisi gerakan mahasiswa sekarang nih lah, khususnya di Bengkulu lah ya.
1: Sebenarnya ini ya, kalau kita pandang dari sudut mana dulu ini, kalau kita pandang dari sudut positif, ya gerakan-gerakan mahasiswa Bengkulu hari ini ya sangat bagus, ya bergerak. Dalam artian itu ada beberapa kali demo, itu demo besar-besaran di Provinsi Bengkulu, artinya mahasiswa-mahasiswa Bengkulu ini melek akan isu-isu nasional maupun daerah. Nah ini yang menjadi bahan untuk kita evaluasi, terutama di pengurusan itu ya, di evaluasi bahwasanya banyak isu-isu nasional, banyak isu-isu daerah yang memang harus kita suarakan, harus kita benahi bersama sistem yang terjadi hari ini gitu ya. Karena mengingat yo perwakilan dari masyarakat itu, yo mahasiswa ini salah satu perwakilan dari masyarakat.
0: Oke. Kalau dari Donga sendiri, apa sih persoalan yang paling urgent lah atau yang paling mendesak yang sebenarnya sekarang tuh udah harus dibenahi untuk mahasiswa? Di kalangan mahasiswa?
1: Yang pertama sih ingat, sistemnya itu karena kita termasuk Gen Z lah ya.
0: Gen Z
1: lah ya, karena kita ini yang pertama itu memanage waktu sebenarnya ya. Jadi
0: susah,
1: memanage waktu itu susah. Yang pertama itu ya mahasiswa kadang begadang itu kan, kadang apalagi nih di organisasi ini ya. Jadi diskusinya itu sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh ya, jaga bumi. Siangnya itu kita tidur. Nah, ini yang menjadi yang harus kita benahi sebagai mahasiswa. Yo kita berorganisasi, kita juga harus bertanggung jawab dengan orang tua gitu. Kita juga yo harus menyelesaikan yo apa yang harus kita selesaikan ingat.
0: Oke. Jadi waktu yo.
1: Waktu.
0: Orang hebat tuh manajemen waktunya luar biasa.
1: Luar biasa ingat. Itu kadang-kadang tuh yo abis kegiatan ini gitu kan. Kadang-kadang tuh ingat mikir juga kan, cak malam minggu jalan-jalan ini seru gitu kan. Tapi ketika ada kegiatan, kita sadar dengan tanggung jawab tadi, ya sudahlah, kita cancel lah ini. Ya kita kegiatan gitu kan.
0: Oke. Kalau Donga sendiri selama masa perkuliahan dan sekarang ini aktif di organisasi apa aja nih kalau boleh tahu?
1: Nah, kalau organisasi ini sebenarnya
0: banyak ya.
1: Banyak.
0: Caranya banyak.
1: Banyak ingat. Karena kalau aktif kuliah itu ya aktif. Karena kebetulan juga ingat sambil kerja juga gini kan. Nah, sambil kerja juga, terus aktif organisasi, di kampus aktif juga. Kalau organisasi yang aktif tuh tidak terlalu banyaknya sih, nggak cuman 7 organisasi kalau tidak salah.
0: Wow, 7 organisasi. Ya. Macam mana itu memanage-nya?
1: Nah, kadang-kadang itu yang bingung nih. Bingung itu saya ini nah. Kalau bentrokan acara yang satu ini dengan acara yang satu lagi, itu kadang-kadang yang bingung. Ya kadang-kadang kita ngirim perwakilan gitu kan. Ya kadang-kadang kita datang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan.
0: Oke, berpindah.
1: Berpindah.
0: Ya. Apa aktif di organisasi apa aja dong
1: sekarang? Sekarang kita aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Kita juga aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU. Oh, IPNU ya, ya. Terus kita aktif juga di PA, Pecinta Alam.
0: Pecinta Alam. Ya. Itu tuh memang khusus di Stisnu atau di mana tuh?
1: Stisnu juga ada.
0: Oh, ada.
1: Ya, Stisnu itu namanya dulu IPNU Pala, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama Pecinta Alam. Dan kebetulan kita salah satu pelopor itu ingat.
0: Oke, masih hidup sampai sekarang?
1: Masih hidup sampai sekarang.
0: IPNU Pala ya.
1: IPNU Pala. Terus masih banyak lagi kegiatan yo, Presidium PTAI, terus Koordinator BMPTNU, terus Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan.
0: Wow. Cak Mano, kalau seandainya dalam satu hari itu butuh donga tuh di berbagai acara.
1: Nah ini nggak kadang-kadang tuh yang bimbang lah ya. Si Malakama jatuhnya kan, si Malakama ketika kegiatan yang satu ini tanggung jawab kita juga, yang satu ini tanggung jawab kita nah, juga. Iya. Ini yang sebenarnya yang ini. Tapi kadang-kadang itu ya, kalau memang ada kegiatan-kegiatan itu tuh biasanya bedanya tuh di waktu kadang itu. Kalau seandainya nih kegiatan dari BEM nih, dari BEM PTAI nih, kegiatannya itu di jam 8 misalnya kan. Terus ada lagi kegiatan HIMA ini, ya kita datangnya palingan tidak datang pembukaan, tapi datang pas di acaranya.
0: Oh, itu okay, atau penutupannya.
1: Atau penutupannya. Okay, okay,
0: okay. Jadi, cah itu ya cara memanage waktunya, biar tidak bentrok nih ya.
1: Iya, iya, betul.
0: Oke. Jadi, sejauh ini, kalau kita ngomong mahasiswa dong, ayo kan banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa yang demo dan segala macam tuh. Itu, di kalian juga ikut terlibat atau cak mana tuh dong?
1: Kalau sejauh ini nggak belum kami. Oh, belum. Karena gini, kami itu bukan tidak mau terlibat nggak. Kami itu terlibat, tapi kami itu tipikal kami itu mengamat dulu.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami itu ada yang namanya itu tim mengadvokasi. Oh, nah jadi kita advokasi dulu. Nah jadi kadang-kadang ini gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan tidak digubris nih dengan pemerintah nggak. Jadi ketika kita demo ini, ketika gerakan-gerakan kita tidak digubris oleh pemerintah ini, langkah strategi apa lagi yang kita mainkan? Nah, kalau kami di khusus di PTAI itu, kita bentukannya itu mengkritik itu secara audiensinya.
0: Oh, datang langsung.
1: Datang yo, langsung.
0: Iya, udah biar langsung tersampaikan. Nah, yo, ngobrolnya langsung ke pimpinan-pimpinan.
1: Jadi misalnya masalah apa di Bengkulu gitu kan, masalah sampah misalkan. Masalah sampah kami datang langsung. Kami sampaikan yo kritikan-kritikan dari kawan-kawan mahasiswa. Terus juga kami sampaikan ini solusi dari kami.
0: Oke. Oke nih, nah menurut Donga sendiri, cak mana sih pendapat Donga? Kan banyak nih, apa ya quote ya, banyak yang ngecek kalau agen perubahan, apa mahasiswa tuh merupakan agen perubahan, nah, ya kan, agen of change. Nah perubahan kan, nah cak mana sih mahasiswa jadi agen perubahan di tengah teknologi dan media sosial yang sekarang lagi marak-maraknya dan Gen Z yang sering FOMO-FOMO-nya?
1: Yang pertama itu sebenarnya tergantung dengan kita ya, okay. Itu ada dengan diri kita. Yang pertama itu apa ya bahasanya itu pendirian gitu ya, okay. Karena berbicara tentang teknologi memang betul ya, kini teknologi pesat gitu kan. Yokan. Tapi ada beberapa yang memang harus kita pegang seperti argumentasi kita, terus strategi yang kita mainkan di dalam diri kita. Kalau aku tuh selalu menanamkan itu 4 prinsip ya.
0: Apa tuh?
1: Tiga prinsip deh. Apa itu tuh? Yang namanya navigator, okay. Konseptor sama eksekutor. Okay. Nah, jadi kalau orang-orang navigator ini kita nih enggak bawa diri kita ini kemana dulu ya? Oh, berbicara tentang teknologi gitu kan. Yo, apakah kita pro terhadap kejadian-kejadian hari ini atau kita kontra? Nah, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya konseptor. Kita juga harus mengkonsep ini ya. Habis ini kita enggak kemana, ngapoi gitu kan. Nah, yang paling penting dari tiga konsep itu cuma satu ya, eksekutor. Nah, jadi aku tuh selalu menerapkan dengan kawan-kawan juga kan, ya menerapkan hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya kita tidak yang namanya salah langkah, karena mengingat teknologi ini kalau salah-salah ya kita bisa kenai pidana, terus kita kena dampak buruk juga ya. Nah itulah aku sampaikan dengan kawan-kawan di BMPTI itu, ya pandai-pandailah kita mengelola sosial media gitu. Karena sekarang ini ya, kalau berbicara tentang sosial media, antara AI dengan video asli itu tuh sulit membedakan. Nah ini jadi tantangan terbesar, Inga.
0: Sekarang AI itu kan udah semakin sempurna.
1: Semakin sempurna. Ditambah lagi kemarin itu saya diskusi juga waktu di Bogor itu, Inga. Bakalan 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang, kita ini bakal diganti dengan robot, isu-isunya. Ini wow, sempat seru ini kemarin diskusinya itu, Inga. Ada yang mengatakan bakal digantikan dengan robot kegiatan-kegiatan kita, tapi ada beberapa skill yang tidak bisa digantikan dengan robot itu, Inga. Nah, ini ada isu-isunya kemarin itu kan.
0: Memang itu lagi marak-maraknya ya pembahasan. Banyak manusia yang takut tergantikan kayak robot.
1: Betul. Karena kalau bahasanya itu, Inga, kini ini kan generasi kita ini, generasi Z ini, yo kita tuh enggak yang mudah. Ibaratnya itu enggak yang simpel-simpel.
0: Praktis lah.
1: Jadi aku nak main ke situ, tiba-tiba kita langsung datang gitu kan. Jadi kita enggak yang praktis gitu.
0: Iya, dan enggak yang ribet.
1: Enggak ada yang ribet. Kalau beda dengan zaman-zaman orang tua gitu kan. Nak masak nasi aja butuh nyari kayu bakar dulu, nyari bahan-bahan dulu gitu kan.
0: Kalau kita enggak yang cascus.
1: Cascus jadi gitu. Betul, betul, Inga.
0: Oke. Nah, kalau dari Donga sendiri, menurut Donga, cak mana sih? Kan kita tadi kalau ngomongin mahasiswa pasti bahas tentang kritis kan.
1: Yeah.
0: Nah, kadang-kadang kalau kita nyampaikan aspirasi, takut dah sih ada ketersinggungan nih dari orang-orang yang kita kritisi. Nah, cak mana sih jadi orang yang kritis tapi tetap punya etika?
1: Kalau kita berbicara tentang mengkritik, yo etika itu nomor satu, Inga. Kenapa nomor satu? Kritikan itu bebas. Jadi kritikan ini ada dua, Inga. Kritik membangun dan kritik menjatuhkan. Okay. Nah, kita ini dikritik mana dulu? Okay. Kalau memang kita itu dikritik membangun, ya kita mengkritik, kita ada solusi.
0: Okay.
1: Kalau kita mengkritik menjatuhkan, kita mengkritik tanpa solusi. Nah, arti dari sini yang disampaikan, yang ditanyakan Inga tadi, yo kenapa harus ada solusi? Itu salah satu adab gitu. Okay. Ini aku mengkritik Inga nih. Oh, Inga nih bla bla bla bla bla bla gitu kan. Tapi aku udah ada solusi. Ini kan mengkritik menjatuhkan, Inga, tanpa membangun. Nah, alangkah baiknya itu kritikan-kritikan yang hari ini terjadi, yang hari ini sering diperbincangkan di publik gitu kan. Ini kritikan-kritikan yang membangun. Artinya kami mahasiswa mengkritik, ini loh Pak, ini permasalahannya, ini yang perlu dirubahi, ini solusi dari kami. Okay. Nah, jadi sudah konkret itu, Inga.
0: Oke, berarti selalu selipkan solusi
1: ya. Iya, betul.
0: Dari hal yang kita kritiki dan aspirasi yang kita sampaikan.
1: Iya, betul-betul itu. Itu
0: berarti itu salah satu etikanya ya.
1: Etikanya salah satu
0: oke,
1: itu.
0: Oke. Nah, ada sana segalanya kita break dulu sebentar karena ada beberapa lagu nih yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalanya. Tapi tetap stay di RI Pro 4 Bengkulu karena setelahnya kita juga bakal tetap ngobrol-ngobrol lagi kayak Donga Alpin.

0: Ada sana segalanya balik lagi ke saya Inga Milanti dan pasnya masih ke narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada Donga Alpin. Oke, dan kita tadi udah bahas-bahas tentang seputar kampus dong ayo. Seputar organisasi udah kita bahas-bahas. Tapi nih kalau kita ngomongin tentang aktif nih pasti bakal ada muncul motivasi nih Donga. Kira-kira yang ngebuat Donga apa motivasi yang buat Donga aktif tuh apa Donga?
1: Sebenarnya banyak sih,
0: banyak ya. Nah,
1: tapi yang selalu ketika kita capek kegiatan, ketika kita capek ngurus organisasi itu cuman yo duo sih Inga.
0: Siap apa tuh? Mete?
1: Kalau mete itu kita jauh-jauh ini, jauh-jauh dulu karena kalau orang itu ngecek dengan ada support system, kalau aku menolak dengan adanya support system.
0: Ya, bukannya kayak orang lebih asik menjalani karena, hidup dengan support ini, system. Nangga.
1: Karena kalau kita ada support system dengan kegiatan-kegiatan gitu, bentrokan dan dia
0: tidak paham,
1: tidak sekilo atau satu rumah sama gitu, dia tidak paham. Karena aku tuh pernah. Kalau seandainya tidak ada problem kemarin itu mungkin di 2027 itu udah nikah.
0: Wah. Wow.
1: Karena udah mikir kan,
0: udah ada plan ke depannya. Oke.
1: Terus ya ada problem yang terjadi ya sehingga bisa.
0: Oke,
1: ya.
0: Masalahnya apa waktu?
1: Ya.
0: Enggak ada waktu.
1: Gitu. Ya dia menuntut waktu, yo saya sampaikan, yo kalau waktu, yo bisa dibagi saya tenang. Hmm. Ya kadang-kadang tuh, ya tau lah, enggak nyalakan cewek, enggak ini pulo kan, kurang Abdul pulo enggak nyalakan. Tapi ya, pada intinya, yo lagi sama-sama di fase capek ya, mungkin.
0: Oke. Kan. Memang kurang pas aja.
1: Terus kalau motivasi tadi nggak, aku tuh selalu mengingat ini nah. Sejarah itu tidak pernah mencatat orang-orang pengecut, tetapi sejarah mencatat orang-orang pemberani. Jadi jadilah orang-orang pemberani itu. Kalau dalam teori filsafat itu fortuna adiuf apa itu? Lupa aku tengah. Itu apa namanya? Yang menjadi motivasi juga ya, menjadi motivasi kita. Maksudnya tuh ya kalau kamu tuh enggak aktif, ya aktifnya aja tuh. Ini kalau dalam teori filsafatnya itu kata-katanya itu fortis fortuna adiufat. Jadi apa namanya itu keberuntungan berpihak pada yang berani. Nah, jadilah berani. Terus kalau aku tuh selalu ingat tinggal kalau ada salah satu senior tuh nyampaikan juga, Vin, jadilah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain karena Allah itu akan memudahkan urusanmu kalau kamu memudahkan urusan orang lain. Itu aja sih Mbak.
0: Kuncinya itu.
1: Itu kuncinya itu. Karena yo kalau capek tuh pasti capek. Ketemu orang-orang banyak, ya kegiatan-kegiatan, belum lagi ada problem-problem yang terjadi, miskomunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga butuh energi, kita juga butuh waktu untuk menormalkan kembali lah.
0: Oke, okay, tapi kalau kita ngomongin masalah kepemimpinan nih, Donga, kira-kira ada sih tokoh pemimpin lah yang memang diidolakan yang ada di lingkungan sekitar aja dulu?
1: Kalau di sekitar itu ada sih Inga.
0: Siapa itu? Ngapunya bisa menginspirasi seorang Alpin.
1: Kalau di Bengkulu ini siapa ya? Lupa aku tuh namanya. Inga. Tapi lupa aku tuh. Ada yang dari Bengkulu, tapi kalau yang di nasional itu Tan Malaka itu salah satu motivasi. Tokoh yang
0: menginspirasi
1: terus yo dengan adanya buku-bukunya saya tenangkan. Karena Alvin ini kalau baca buku kurang ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Alvin itu lebih ke scroll-scroll, lebih ke dengar-dengar di YouTube itu kan. Dari mulai buku-buku beliau itu menyampaikan dan isi dari buku beliau itu hari ini terjadi.
0: Wah, keren ya. Berarti
1: keren.
0: Secara pemikiran memang udah bagus dari
1: udah
0: sananya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita tutup nih, Donga, ada enggak sih pesan nih untuk mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk gabung ke organisasi nih?
1: Kalau pesannya nih ya. Kalau kamu itu pengen punya cerita, ya kamu bergabunglah di organisasi karena tidak semua orang itu punya kesempatan, tidak semua orang itu punya waktu, dan tidak semua orang itu bisa di posisimu. Jadi manfaatkan waktumu, manfaatkan kesempatanmu, terus ciptakan ide-ide dan gagasan terutama di organisasi. Karena ketika kita berorganisasi dan non-organisasi itu sangat jauh berbeda. Dari mulai public speaking, dari mulai jaringan, terus dari mulai kita merespon komunikasi itu sangat jauh berbeda. Nah, jadi ketika kita ada peluang, maka bergabunglah di organisasi. Organisasi tidak memberikan apa-apa, tetapi dengan adanya organisasi kamu bisa berproses, kamu bisa mengenal apa itu dunia.
0: Oke, jadi banyak skill yang bisa kita temukan ya.
1: Betul.
0: Oke. Tidak cuma duduk-duduk aja sebenarnya.
1: Ya, kalau aku tuh, kalau kita tuh nah, cuman ngurus organisasi yo aku balik kegiatan, aku nyari mete, saya nyari pasangan gitu. Yo kebalik juga enggak. Tapi ketika ada kegiatan minimal aku tuh harus jadi perlengkapan. Minimal aku tuh harus jadi konsumsi. Karena apa? Ketika kita balik ke dusun enggak, balik ke dusun, saya tenangkan balik ke desa gitu itu. Ketika kegiatan-kegiatan ada, oh kita nih ada pengalaman nih di organisasi. Okay. Dengan masa sekian ribu, konsumsinya butuh sekian, anggaran butuh sekian dan lain sebagainya. Itu salah satu ilmu. Okay. Ilmu-ilmu sosialnya itu. Enggak?
0: Minimalnya acara 17-an di dusun.
1: Nah, itu enggak. Minimal 17-an gitu kan.
0: Atau Maulid Nabi.
1: Maulid mungkin. Nabi, Isra Mi'raj
0: kan. Nah, biasanya kan dusun heboh acara-acara
1: heboh itu enggak heboh. Karena terutama kami itu biasanya setiap tahun itu ada gerakan-gerakan pengabdian masyarakat. Okay. Kemarin itu juga di S3T itu kan kolaborasi juga kan pengabdian masyarakat. Terus Isra Mi'raj ini adalah nanti itu bahasanya itu kita silaturahmi sekalian juga berkomunikasi mengenai kampus. Karena kampus kita juga masih baru ingat.
0: Oke. Okay. Gimana? Di situ berarti untuk mahasiswanya ada yang apa aja nih?
1: Kalau prodi ya, dia tuh ada lima tinggal.
0: Oh, ada lima.
1: Ada yang ekonomi syariah, perbankan syariah, hukum tata negara, PAUD, PGMI. Nah, memang ini lagi diperjuangkan menjadi institut ya. IAINU lah tuh.
0: Apa,
1: institut.
0: Apa tuh panjangnya tuh?
1: IAINU tuh institut
0: agama.
1: Agama Nahdlatul Ulama. Okay. Jadi cak IAINU. Ya ini Institut Agama Nahdlatul Ulama kayak itu universitasnya. Kalau di Surakarta kemarin yang keberangkat kemarin itu namanya Bandi. UNU. Ah ya, itu Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
0: Oh, berarti itu bakal ada jenjangnya.
1: Ada jenjangnya. Jangan
0: stay di sana aja, naik terus.
1: Naik terus. Kita jadi sekolah tinggi, institut, baru jadi universitas.
0: Oke. Keren. Semangat, sukses terus untuk Stisnu.
1: Amin.
0: Oke, sekarang semester 6 ya. Oke, berarti udah OTW, ndak tugas akhir.
1: Iya. OTW.
0: Udah ada persiapan rancangan untuk tugas akhir?
1: Kalau tugas akhir sebenarnya lah udah Minga.
0: Oh, udah.
1: Tinggal kita nunggu jadwal sempro lagi.
0: Oke, siap.
1: Karena kalau orang

0: capek organisasi lah, besok lagi kuliah ini lagi. Iya, itu iya, sebenarnya rasa malas itu. Dan memang kalau di semester-semester akhir ini terasa nggak?
1: Terasa malas.
0: Terasa malas. Terasa malas. Besok bela bimbingan itu, besok bela nemu dosen ini. Lah terasa, padahal yo dari awal tuh menggebu-gebu kan. Ngapo dia akhir-akhir ini lah mulai melemah, menurun gitu.
1: Oke, oke. Nah jadi kalau dari Dong Alpin sendiri, kira-kira ada apa harapannya untuk Stesno ke depannya?
0: Yo, harapan untuk Stesno ke depannya, semoga Stesno itu menjadi wadah untuk belajar, mencetak kader-kader, mencetak mahasiswa-mahasiswa ekonom-ekonom yang hebat, hukum yang hebat, itu kan tenaga pendidik yang hebat. Jadi kalau sekarang ini kita meniti dari awal, maka Alvin selalu yakin 5 tahun 10 tahun ke depan Stisnu bakal besar dan bakal dikenal oleh banyak orang.
1: Oke. Jadi ada senang segalanya itu tadi obrolan kita, kayak narasumber kita yang luar biasa ini ada Alvin Juliandi. Oke.
0: Okay. Juliadi,
1: Juliadi. Oh, Juliadi. Oke, okay. Aslinya orang mana kok dong, ah?
0: Aslinya orang Seluma.
1: Seluma di mananya?
0: Selumanya itu kita di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, ingat.
1: Oke. Nah, di sana segalanya mungkin ada orang Seluma tadi. Ada yang dengarkan juga mungkin kan bisa bangga lah dengan salah satu pemuda Seluma. Bujang yo.
0: Bujang.
1: Bujang Seluma.
0: Bujang Seluma.
1: Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu ada sana segalanya perjumpaan kita malam hari iko kayak narasumber kita kayak Donga Alpin, karena memang mengingat waktu itu sudah menunjukkan pukul 20.57 udah waktunya kita pamit undur diri dari ruang dengar adik sana segalanya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk adik sana segalanya yang udah bergabung, udah dengarkan mungkin, dan juga untuk Donga, terima kasih Donga.
0: Sama-sama ya.
1: Udah enggak mampir nih di studio RRI Perempat Bengkulu. Betul, kan meluangkan malam minggunya.
0: Asli.
1: Mungkin mengganggu apa yo, ngedate-nya tidak?
0: Tidak, aman-aman ngeliting, aman.
1: Memang lagi tidak ada jadwal date ya?
0: Memang lagi tidak ada jadwal date.
1: Oke, terima kasih ya dong ya, pokoknya lah ngobrol-ngobrol lah kayak kami sama Desa Nak Segalonyo. Dan untuk Desa Nak Segalonyo tetap stay yo di RRI Perempat Bengkulu, karena setelah ini kita bakal ada request lagu daerah. Dan terima kasih Segalonyo, Desa Nak Segalonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena ada yang bilang 19 ribu ekor sapi tiap
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Arizona Ketua KONI Kota Bengkulu Fenty Kusuma Wardani mengatakan Bengkulu Swimming Championship Tigo menjadi salah satu ajang penting untuk melihat kemampuan atlet-atlet renang yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bengkulu. Dia berharap atlet-atlet Kota Bengkulu mampu menunjukkan prestasi terbaik dan menyumbangkan medali emas bagi daerah. Menurutnya, kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diharapkan dapat menghasilkan atlet-atlet yang benar-benar siap untuk mengikuti Porprov Bengkulu. Fenty juga berharap pemerintah Kota Bengkulu terus memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga akuatik. Informasi selanjutnya, di sana sebanyak 728 atlet dari 30 klub dan perkumpulan renang mengikuti Bengkulu Swimming Championship atau BSC ketiga tahun 2026. Kejuaraan renang tersebut digelar selama 2 hari Sabtu Minggu 29 sampai 30 Agustus 2026 di kolam renang Gelora Merah Putih Kota Bengkulu. Bengkulu Swimming Championship ketiga tahun 2026 itu tidak cuma diikuti klub renang dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu, tapi juga peserta invitation dari luar daerah. Ketua Panitia Bengkulu Swimming Championship ketiga Yayat Wahyu mengatakan dari total 30 klub peserta, terdapat 5 klub yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu. Peserta dari luar provinsi tersebut berasal dari wilayah Musirawas, Kota Lubuk Linggau, serta Pagar Alam Sumatera Selatan. Dan dia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari luar daerah yang telah hadir dan mengikuti Bengkulu Swimming Championship di Kota Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Oh iya, ini baru masuk suaranya. Halo, dengan siapa? Selamat malam.
1: Dari Amda Yusuf nih, Bang Kamal.
0: Selamat malam Pak Yusuf. Apa kabarnya di malam minggu itu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tidak jalan-jalan kok Pak Yusuf? Jalan-jalan malam minggu kayak anak muda.
1: Jadi lagunya nih kalau malam minggu lagu apa ya?
0: Lagu-lagu Bengkulu, Senandung Bumi Merah Putih nih Pak Yusuf.
1: Lagu Bugis?
0: Bengkulu, Bengkulu.
1: Oh, lagu Bengkulu. Lagu Bengkulu apa ya?
0: Apa Pak Yusuf?
1: Pais, ikan pais.
0: Oh, ikan pais, boleh. Yang agak ini dikit yo, agak biar tidak ngantuk, ikan pais yang versinya agak ngepop, agak
1: iya.
0: Biar lebih seru. Ada salam-salam juga ya, Pak Yusuf?
1: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Kama, selamat malam, selamat bermalam minggu ya, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian ada Mama Dadang, selamat malam. Untungnya Bang Riko ya, selamat malam. Selamat bermalam minggu. Ada juga Ayah Puput, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam, untungnya Bang Kama. Selamat malam, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, di sana itu tadi. Udah masuk satu requestan dari Pak Yusuf yang ada di Jambi. Request lagu ikan pais. Dan Niko, lo masuk lagi. Satu request dari Donga Riko yang ada di Tanah Patah. Lagu Tanah Patah hadir kembali di acara Senandung Bumi Merah Putih spesial lagu Bengkulu. Request lagu Enggano karya Enderman. Judulnya Yah Ahwa. Salamnya Bu Ayah Puput, Donga Yanto di Benteng, Iswandi, Hamzah Yusuf di Jambi, Pak Abu di Kapas Raya, Miss Kiranti dan Inga Miranti yang tidak hadir. Dan untuk adik sanak segalanya. Oke, ini untuk pembuka. Karena lagu masuk 2 request langsung aja kita dengarkan Ikan Pais dari Jarvis.

Untuk dengar Rico yang tadi barusan aja request lagu melalui WA, request lagu Henderman judulnya Ya Ahwa. Dan Rico dengar Rico mungkin bisa request lagu yang lainnya dari Henderman juga mungkin ya kan, karena lagu Ya Ahwa kok kita cari-cari di bang lagu gitu tidak ada. Jadi untuk Bang Rico boleh request lagu baru selanjutnya.

Irisan Riko, request yang selanjutnya dari Donga Riko di Tanah Patah. Dan sorry ku sebenarnya aduh Donga Riko, saya salah cari tadi keywordnya. Kita dengarkan Yahwa Ciptaan Henderman.

Ikan Pais. Seperti judulnya, lagu Ikan Pais ciptaan M. Alimi Habib menceritakan tentang nikmatnya ikan pais, makanan khas daerah Bengkulu. Konon, ikan pais menjadi makanan favorit Bung Karno sewaktu beliau diasingkan di Bengkulu. Bait pertama lagu ini menjelaskan proses pembuatan ikan pais yang menggunakan bahan dasar ikan yang dicampur dengan kelapa muda parut dan aneka bumbu. Potongan ikan yang sudah dilumuri bumbu lalu dibungkus dengan daun talas 3 lapis. Setelah itu, masih ditambahkan daun pisang sebagai lapisan terluar yang kemudian diikat kuat. Seperti kalimat dalam lagunya, dibungkus daun talas rapi-rapi, lalu diikat dengan tali mesiang. Tali mesiang adalah tumbuhan rawa yang sekarang sudah jarang ditemukan. Sekilas, membuat ikan pais memang tampak seperti membuat pepes. Namun sebenarnya berbeda. Jika pepes bentuknya lonjong memanjang, maka ikan pais bentuknya nyaris bujur sangkar dan agak pipih.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana Bank Indonesia Bengkulu terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global. Melalui partisipasi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026, UMKM Bengkulu berhasil mencatatkan berbagai capaian positif, mulai dari peningkatan transaksi penjualan hingga terbukanya peluang kerja sama bisnis internasional. KKI 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta menjadi salah satu wadah strategis bagi UMKM Indonesia untuk memperluas akses pasar, memperkuat kapasitas usaha, serta membangun jejaring bisnis dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan itu juga diikuti oleh 560 UMKM secara luring dan 1.860 UMKM secara daring melalui platform digital Karya Kreatif Indonesia. Informasi selanjutnya di sana, pengacara Ida Marta resmi membuka kantor hukum Marta Elif dan Rekan di Jalan KZ Abidin 2 Mega Mall Bengkulu lantai 1. Grand opening tersebut dihadiri sejumlah rekan seprofesi, klien, pengusaha, serta relasi. Ida Marta mengatakan kehadiran kantor hukum Marta Elif dan Rekan membawa komitmen untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Pelayanan hukum juga akan mengedepankan hati nurani, tanggung jawab, dan kehormatan profesi. Menurut Ida, advokat dituntut memiliki integritas tinggi agar dapat memberikan pelayanan hukum yang tepat. Integritas tersebut juga penting untuk membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana requestan masih saya buka sampai jam 11 kelak. Jadi tetap aningkan RRI Plompe Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Plompe FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: Prompare FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana Ketua KONI Provinsi Bengkulu sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain secara resmi membuka turnamen badminton AMJ Cup 2026 di lapangan 4Z Kota Bengkulu. Teuku Zulkarnain mengapresiasi Asosiasi Media dan Jurnalis atau AMJ yang telah menggelar turnamen dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema Smash the Competition, Strength and Collaboration. Ia juga menekankan pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan jantung karena menurutnya per menit memompa darah sebanyak 5 liter dan dalam satu hari dia memompa sekitar 5.741 liter ke seluruh organ tubuh. Di akhir sambutannya juga Teuku Zulkarnain berpesan kepada peserta agar tetap menjunjung sportivitas. Informasi selanjutnya di sana berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, tercatat 4.000 warga Kabupaten Kaur yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL. Maka dari itu, Dinas Dukcapil Kaur meminta warga yang belum melakukan perekaman KTP untuk tidak menunda proses tersebut. Warga dapat mendatangi kantor Dinas Dukcapil Kaur maupun lokasi pelayanan jemput bola di kecamatan-kecamatan untuk melakukan perekaman data biometrik. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan jika seseorang warga sudah berusia 23 tahun namun belum memiliki KTP, maka datanya akan dinonaktifkan sementara. Kebijakan penonaktifan data kependudukan bagi warga yang belum melakukan perekaman itu sesuai ketentuan yang telah berlaku. Maka dari itu, warga diminta untuk segera memastikan status administrasi kependudukan agar tidak mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan publik. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita itu jam 11 itu di sana nutup requestan di hari itu. Tetap bersama kami di RRI Prompat Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI program 40 FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Selamat pagi sekali di sana, selamat menikmati siaran kami, Riko. Sekali mereka tetap merdeka.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membari buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Di sana kita masih dalam lagu-lagu yang bernuansa islami. Ya, siang pengenikan siaran kami, selamat bergabung dengan Dang Arpan Rahman di Perempat Bengkulu di Bendo Pagi sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pagi-pagi biasa hari Minggu ko lah banyak bersiap-siap untuk olahraga. Para ibung-ibung, inga-inga, ya. Apalagi anak gadis biasa mulai bangun, begangan kalau bahasa kita di sana, mempersiapkan untuk sarapan paginya. Tapi yang paling sibuk itu di pasar, jam-jam ceko hari Minggu ini nyerang biasanya untuk beli sayur-sayuran. Kita terus hadirkan lagu-lagu untuk di sana kami sekalian.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. Terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sana, Bank Indonesia Bengkulu terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah agar semakin berdaya saing dengan mampu menembus pasar global. Melalui partisipasi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia UMKM Bengkulu, berhasil mencatatkan berbagai capaian positif, mulai dari peningkatan transaksi penjualan hingga terbukanya peluang kerja sama bisnis internasional. KKI 2026 yang berlangsung pada 20-23 Agustus 2026 di Hall A dan juga B Jakarta International Convention Center, Jakarta menjadi salah satu wadah strategis bagi UMKM Indonesia untuk memperluas akses pasar, memperkuat kapasitas usaha, serta membangun jejaring bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan itu diikuti oleh 560 UMKM secara luring dan juga 1.860 UMKM secara daring melalui platform digital Karya Kreatif Indonesia.

0: Sekian kabar kita pukul 6, saya Arfan Rahman, selamat pagi, selamat menikmati hari libur hari ini, dan salam budaya.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Nah, dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupannya itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Nah, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Nah, ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Syarifah,
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Nah, merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Di sana, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Tentunya masih dengan saya, Arpan Rahman. Sementara kini telah menunjukkan pukul 6:33. Biasanya kalau pagi-pagi Ceiko, hari Minggu Ceiko yang ramai di pasar. Nah, para mak-mak yang muncul-muncul yang lagi dalam gulai, rekuasan jemur rumahnya, atau anak-anak. Biasanya kalau hari kerja, makannya banyak. Beli sarapan di... Ya, mungkin nasi bungkus atau beli nasi uduk. Nah, kalau hari libur kok biasanya bapak nih katanya mak sianu. Nah, akak pun kita mengulai kudai ikan bungkus misalnya. Atau mengulai ini rekuasan. Karena dek gawe kan di rumah itulah mungkin masak termasuk juga jangan lupa kata beli mungkin hari kok kita masak miso, masak soto, mungkin macam-macam beli untuk persiapan makan bersama di suasana libur ini. Selamat bersibuk di pasar, tetap hati-hati di sana. Ada juga yang memanfaatkan momen pagi ko, yang hobi olahraga, telah mulai mungkin gerakkan badannya atau pakai sepeda atau dengan keluarga pasangan masing-masing, atau sekalian bersihkan rumah, nyapu, ngepel, itu dapat keringat juga di sana. Bahkan juga karena di kota Bengkulu ko yang hobi banyak kicau burung, pagi-pagi ko biasanya ngopi sambil nganingkan burungnya berkicau, wah itu mantap di sana. Ada kecepol dikit, pisang goreng, selamat pagi polo. Kita ada informasi nanti, tetap bersama kami di Pura 4 Bengkulu dengan Dakar Perhaman sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Tadi lagu Jak di Kawa, ini Kawa Agi disana dengan Gadis Antawan. Cak Manu Caronyo.

0: jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore istan jam 5 berangkat selfie, anak saya itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya dipenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan gitu. Kalau jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nanti pun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Dinet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu. Kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasannya terjadi pembangunan lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya? DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertahunya atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar, dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

Adesana Bengkulu Swimming Championship tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bengkulu yang diwakili Asisten 1 Setda Kota Bengkulu, Dr. Andes Haji Alex Ferdiansah. Dalam sambutannya, Alex Ferdiansah menegaskan pemerintah Kota Bengkulu siap memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga. Menurutnya, dukungan pemerintah bukan cuma diberikan kepada cabang olahraga renang, tapi juga segala cabang olahraga yang berada di bawah pimpinan pembinaan KONI Kota Bengkulu. Alex mengatakan Bengkulu Swimming Championship diharapkan dapat menjadi ajang untuk menemukan dan juga melahirkan bibit-bibit atlet renang terbaik dari Kota Bengkulu. Atlet-atlet tersebut diharapkan mampu mengharumkan nama daerah baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Dari sana sekian kabar itu kami sampaikan. Pukul 7, saya Arfan Rahman. Selamat pagi.